107,7 FM, Gema Merdeka, ngetren fans ya, Gema Merdeka. Ada satu lagu Ruang Rindu ya, yang sudah Yuli hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Semoga Anda terhibur, fans ya, Gema Merdeka ya. Fans ya, tepat di jam 8 pagi, Yuli akan segera mengajak Anda untuk beralih ke tiramantu session yang kedua. Tetap di 107,7 FM, Gema Merdeka, ngetren.

Iya, Fon Singgung Memerdeka. Gak terasa kita sudah berada di sesi yang kedua ya. Dan kali ini Yulia akan mengajak Anda untuk belajar memasak daging kambing itu gimana caranya biar empuk dan juga tidak bau, Fon Singgung Memerdeka. Ada tips-tipsnya ya, Fon Singgung Memerdeka, kalau kita masak daging kambing ya, apalagi minggu depan sudah memasuki Hari Raya Idul Adha ya. Jadi nampah kambing atau menyembelih kambing dan juga sapi ya. Nah, gimana sih caranya untuk memasak daging kambing itu biar empuk, fans ya, dan juga enggak katos ya, enggak alot dan tidak bau, itu yang penting. Kita nikmati dulu, kali ini tak akan terganti dari miliknya Marcel. Spesial untuk Anda, fans ya, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97, Kama 7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend, Devano dan Nendra menyimpan rasa pagi hari ini sudah menemani segala aktivitas Anda. Baiklah fans ya, Gema Merdeka, masih diajaknya tirai-tirai musik aktivitas ya. Seperti yang sudah Yulia janjikan tadi, kalau kita bakalan bagi-bagi resep masakan ya. Tapi fans ya, Gema Merdeka, untuk resep masakan pagi hari ini, ya ini ada cara, gimana caranya kita untuk memasak daging kambing itu nggak alot ya, nggak katos ya, biar empuk dan juga tidak bau. Nah fans ya, memasak daging kambing ini bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama jika Anda ingin dagingnya itu empuk dan juga bebas dari aroma prengus yang khas ya. Nah, perayaan Idul Adha itu seringkali diiringi dengan penyembelihan hewan kurban, termasuk kambing atau sapi ya. Sehingga banyak keluarga memiliki stok daging kambing yang melimpah. Nah, banyak orang yang menghindari memasak daging kambing ini karena kesulitan dalam mengolahnya. Namun, dengan teknik yang tepat dan beberapa tips yang praktis, Anda bisa menyajikan hidangan daging kambing ini yang lezat dan menggugah selera. Dalam pagi hari ini di ajangnya Tirama, Yule bakal kasih tahu fans ya cara-cara yang efektif untuk memasak daging kambing agar empuk dan tidak bau ya. Nah, sehingga Anda bisa menikmati kelezatan daging kambing tanpa khawatir dengan tekstur atau aromanya. Kali ini kita nikmati dulu ada Nano dengan Separuhku.

0: pergi, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren meraih bintang dari Via Valen ya. Pagi hari ini sudah menghibur kita fans setia Gema Merdeka. Oke, fans setia Gema Merdeka, cara-cara untuk memasak daging kambing agar tidak bau dan juga empuk maksimal ya. Yang pertama caranya adalah tidak perlu cuci daging. Nah, fans setia Gema Merdeka, Anda tidak perlu mencuci daging kambing sebelum diolah atau disimpan di lemari pendingin. Nah, fans setia Gema Merdeka, daging kambing ini tidak perlu dicuci jadinya ya sebelum dimasak. Ini tujuannya mencegah menyebarnya bakteri yang ada di daging kambing ke peralatan masak atau sumber makanan lainnya. Yang kedua, irislah daging kambing dengan benar. Nah, kunci dalam memasak daging kambing yang empuk adalah mengiris daging dengan benar. Anda bisa ikuti cara potong daging kambingnya agar irisan daging lembut. Periksalah arah serat otot. Potong melintang atau tegak lurus dengan serat otot daging. Nah, jangan memotong daging searah dengan serat otot karena daging itu bisa keras saat dimasak. Nah, tips memotong daging kambing ini juga membantu mencegah protein yang keras dan membuat bumbu rendaman atau marinasi terserap lebih mudah. Yang berikutnya, marinasi daging dengan lama. Nah, kemudian cara memasak daging kambing agar empuk adalah menggunakan pepaya mentah. Rendam daging kambing di dalam pepaya mentah yang dihaluskan kurang lebih selama 2 sampai dengan 3 jam. Nah, selain itu, gunakan juga marinasi dari kiwi atau lemon yang dicampur dengan merica dan garam agar daging kambing tidak bau dan keras. Fans Gema Merdeka, campuran ini dapat membantu proses pemecahan serat yang padat pada daging kambing. Nah, bila serat-serat terurai, daging akan bisa lebih empuk dan siap dimasak. Marinasi ini juga membuat daging kambing lebih lezat dan lebih juicy.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka ngeteran fansti ya. Gema Merdeka masih diajanya tiramatire musik aktivitas ya. Nah fansti Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi fansti ya Gema Merdeka, Randy J Jemegena. Kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal contohnya. Serius deh, hari gini nyen sih, aneh gak bergantung sama sinyal. Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sarang timpal-timpalan keluarga, sampai ngabarin tiang udah nyampe, tuh semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Lan, lucunya lagi, sinyal tuh Jani udah kayak sahabat paling setia, fans setia. Pas dia bagus, hidupnya tenang. Tapi pas ngilang dikit, wah panik satu keluarga. Apa buen pas lagi penting-penting nih, terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in gitu deh sama semesta. Nah untung nih, Jani subuh ada smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi, sinyal smartfriend gak cuma kuat di kota doen, tapi smartfriend jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, smartfriend jagoan sinyal sudah menjangkau Denpasar dan seluruh Pulau Bali. Nah, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman, tusing ade buin, drama-drama, sinyal putus-putus. Jadi, buat fans Tia Gema Merdeka, ane pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai smartfriend. Jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.

97,7 FM, Gema Merdeka yang terhormat, setia Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Tirama, Tire Musik Aktivitasnya untuk edisi pagi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis, Fanstia, di edisi 21 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi ada Brijaya Kumara yang bakal menemani Anda bersama Faria Pulau Dewata. Fansnya Gema Merdeka, saya Ilham bertugas tetap di 97,7 FM. Gema Merdeka ngetren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

Selamat pagi para pemirsa Dudane sarang sami ye panjaga memerdeka ring dijejem genas semakin dimangkin mulai sekeng magi Supratman syara ulung esok parlan teru dan pasar Bali tidang jaya kumaro sido dakil malih ngiringi Dudane ring gelaran acara varia pedewata talarkan don tetap ring frekuensi tidang siada sepitu nanggu pitu FM nari Dudane sanear seseneng niga acara dan tindak kadar ajang hitung kirang punah-punah-punah api sapni ke taler kantun ke siendo ide sangyang widiwase ini para pemirsa pindah ke purwani ngatur titiang pentar cara yang terlali ngaturan penghasun karo pindah ke pemungka acara Om Swastiastu.

Ulun matilar nggih demang pengawe didiang, demang pembendak didiang, ngira dan yang didiang serang sami, sane sampun pada tetap bergabung nyarang didiang riki nggih. Utawi sane wawu nyarangin usan wendana di pitas pagi, lain makin pina ke tembang penyemangat aturan didiang, dan yang didiang sane lagi sibuk-sibuk berarti pitas. Penmakwe juga nyabran reno bergabung lewat WA, rumun makwe juga nggih, seksama peng banget kenten. Iya enten beli komang Excel ngiring batu bulan rahajang semangku manten turan titiang Wayan Douglas nggih alias Bapak Wayan Sudibagio ring Sibang, ada juga Ibu Bella ring Sibang Pak Bella, ada juga Pak Yan Bude nggih, Bapak Esington Lanying niki, Bapak Podol ring Samplangan, Bapak Anesington Kekah niki, Bapak Madelengkong lung-lung sana dan porong boi ring Budeleng juga sampun bergabung, ada Ketut Mariani ring Angantake Nguranu ring Telikup Gianyar juga sampun bergabung, sampun jaga lagi menjanji jalan.

Inggiring di tenda Dani, miar siang tembang, ye, menjanji di jalan, ye, ya mulai hal yang cicing loh liu negalak saja, bisa doh, oh cicing gede-gede, cicing kacang, ya kongkong dengan gede, gitu model, ye, suksema, niki ring Pak Egar, ring pasar Jambi, ring BB, niki basang beli, basang beling, kau nih, BB itu basang bedog, gebes gitu. Batu bulan, ye. Sik sema Bapak Egar cuot belum saatnya. Mali jebos mari yo. Kita Pak Kardi juga ring sidong bunut Bangli sampun nyarengin titiang ya matur sik sema kumanten Mbok Yansu ring Tebesaye Indrawari Manca Warna yang enak ring Belang Singopadu ada juga sementon titiang Pande Ebi ring Belang ya ada Gebu Gede ring ke Siman Komang Minggu juga ada Pak Cahya Agus ring Tangeb beniki ke sarengin Gede Saputriase ring Bung-bungan Klungkung peninggi Mak Oyan Lastri juga sampun bergabung matur sik semu kumanten.

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iya, Ken-ken toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
3: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli lo.
2: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasa dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo, nah, kalau cobain mah lu. Eh saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasanya Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih, Bli masih kewa mesari lo. Apa deh angona?
2: Untuk susah tidur, angon nasati harmoni gen, Bli. Nasati itu, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang nasanya. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Good.

Matilar nge janyar koplar koplar koplo nge koplar kada jo janyar player po nge janyar koplo nge sampun sida katur reng ido dan edidang serang sami ya jangan koplar yo pak yang prabu galang do peserta ne do janger ne do kecak ne gitu ah pandepi do bertimpal timpal aduh terus kau janger kelas kakap tuh sedita waji keteng tuh kan janger wayah kan janger itu aduh ini dewa boncu pernah bigatren batu semua kumanten Pak Made Hendra iya suk semua Pak De ada semata titang ring warung jero kade ring sengkidu ada patu dilat maja ngelantur wenten wayan sugiani ring karangasem ada juga pak ngurah ring pipit permai ring batu bulan ye malus wartini ring pempatan ternang karangasem ye penapi gadre tetap semangat bergabung yuk bergabung lagi mele jebos nge ada juga Pak Agung Sanjaya ring keramas gianyar nge sampun juga nyarangin titiang mata susumu kumanten minyak gosok siap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk nge sehingga nyamuk tidak berada dekat dan sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok siap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nge untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, begalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan keluarga. Ngeraduannya juga gampang di cabang apotekku dan toko obat terdekat ring genai dedane. Wendan ring apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Ring Apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian 50 Denpasar, Apotek Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, Apotek Sesetan di Jalan Resesetan 221C Denpasar, Apotek Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 Denpasar, Apotek Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat 55 Denpasar, Ring Apotek Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428 Denpasar, ada juga di Apotek Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46 Kuta Badung.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Nggih sampun matilar nggih tresna garang kula nggih ha ya sing ya kanthi santresna garang kula apa rubang apa untuk kula ada mungkin nah makanan apa ya apa rubang tuh nggih mudah-mudahan iki dan ada sedang sami sampun seneng nggih ada mbok Sulastri reng Tegal Tugu penapi gatre Wayan Setiari selamat pagi kumanten salam sedang nini gaya nggih ada Ade Suamo, alias Pak Delam yang peningkir ring sesetan ke sarangin lo Sutriani, ya, ring Sengkidu Nang Angga juga sampun bergabung, matur suk semua kumantan Muali Tembang, sampun siapan Ditiang, ada sementara Ditiang Mama Indri, ya, suk semua Mama Indri, ada juga Mak Eko ya, yang lagi ultah kayaknya hari ini, selamat ulang tahun tetap sehat, ya pokoknya tetap ceng, cereng, ceng, ceng kenceng, gendan Kak Ocha, kabar kak? Nuh kak jalan-jalan, ye pasti ini jalan-jalan agan, ye nak.

Ada juga Pak Ariana, Ibu Ariana, Reng Pejang Haji Tegalalang, Matur Sumo Kumanten, Ketut Mariana juga, Gusti Putu Parwati ya, yang sudah juga menonton siaran langsung di Tiangi, Matur Sumo Kumanten, Muali, Temang Sampun Siapan di Tiang, dan sambil nyantos, ngiring dan di Tiang sana, bersapa-sapa, sarang penyiar, dan ada kiriman spesial, teman tiga orang, Malaja Bos, ditunggu pokoknya, nge, jembele bos 1 jam di Jaya Komara kalau no pengen dan gede terus.

0: Putus tun ye cuk semam beli putus tun dek Mas Panjul juga dek de Mahes nge sapa nanti gatre Mahtara reng tabanan juga Aji Loyot nge matu sesama Aji juga sampun nonton nge secara langsung di tiang lumayan ini sana mungkin aturan di tiang ale ayuning dewasa nge merta dewa baik untuk melakukan panca yadnya khususnya dewa yadnya membangun tempat-tempat suci atau tempat-tempat ibadah, membuat lumbung maupun dapur, nggih. Melantur amerto gati baik untuk memulai sesuatu usaha, bercocok tanam, melantur ayu nulus baik untuk segala usaha. Carik walang gati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan atiwo-tiwo tengaben dan membangun rumah. Lantur dewa ngelayang baik untuk membuat bangunan suci, dewa yadnya dan pitri yadnya. Landewa sementas baik untuk melakukan segala macam yadnya dan upacara penyucian. Nggih. Gang menyengat nggih tidak baik untuk segala pekerjaan yang penting nggih termasuk melakukan yadnya karena banyak gangguan. Lanturan titiang kale geger nggih baik untuk membuat alat-alat penangkap ikan, membuat kentongan, cak-cak atau perkakas tenun nggih. Ika turan di tiang ale ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Ingir dan ini pan sudah kemana merdeka sarang sami ingir sana mungkin medan gala on air ingir atau segala solas melebos bos siapa gerangan yang bisa ingir pacang bunga ring kenyakan kali mungkin titiang tunggu saja ingir siapa yang bisa yuk siapa cepat dia yang dapat ingir untuk lisan lagu sampun tiang siapkan katur ingir dani. Inggi jauh ngebatang limo ke begitu pun dengan gambar tupeng nih penasaran. Ya sampai mantap sangat ditang. Yeah, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Semang.
0: Iya yeah, Rajang Semang Dadang Darmo munggah nih.
1: Iya yang boleh. Tapi gatre.
0: Gatre rakino mangkin gih jatuh amonian gih dong.
1: Apun ya menikir, napi ben.
0: Oh benar. Yang penting kan seger dah.
1: Seger sana mahal.
0: Oh, benar.
1: Sampun ngajeng ki.
0: Ah.
1: Sampun ngajeng.
0: Ampun kenyang, buwareng.
1: Semang-semang buwareng Indonesia.
0: Oh, nak mau makan, nak mau sarap, mau marau. Buwareng Indonesia. Tak dong, ngelagin kena boyo-boyo, jak len-len kena bodong.
1: Jangan, nak kena mah aku ngajeng.
0: Oh, kenteng, ye. Nge, tidak yang ngajeng, ye. Ampun, ampun lah kenteng.
1: Ampun lah, ampun, ye.
0: Nge, silakan.
1: Yang menggatreng ya?
0: Nggih.
1: Menggatreng ajang ring kedek wates sekeluarga ring dalem, kanak-kanak mini.
0: Nggih.
1: Warung jero kadek ring sing kidu.
0: Iya.
1: Majang ring semeton GM sarang sami. Seajang semang, majang jero sup semang.
0: Nggih. Sup semang wali dadang darma ring sing manggis karang asem penelpon pertama.

Sampun matilar nggih temang ka pertama, punipun ka pertama talar sampun lewat iwawu. Nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru nggih. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke Banten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dani.

0: Inggirudani, sana manggil sang raditengal Om Swastiastu.
1: Halo GM, Rajeng Semang,
0: Om Swastiastu. Melu Swartini reng pempatan renang Karangasem.
1: Nggak terus sarang semetan GM, sarang Sami, sarang spesial niki, sarang bapak, sarang anak-anak.
0: Iya.
1: Iya, majang berjaya, suksemang.
0: Iya, suksemang. Mawali.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
3: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
4: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
4: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
4: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
4: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
4: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelor Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

0: Tinggi lanjut Mali Rudane, sana mau gabungan sang roti yang Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Rajang Semang Blimangku.
0: Inggi Rajang Semang, Ji Dewa Buana, sana menteri yang kelungkung. Nyen demen makan beguling singgah rike, dan ge di sandau bingin di takmung. Lor jalan. Hah?
1: Uling tu ni gila-gila ada singgirang idan.
0: Jani bawa celap dulu ke sana tu. Nih, maro jam gede.
1: Sing mancingin dia oleh sungai, ada sing ada dengan nama masuk atau memang tuh.
0: Iya.
1: Ingi mengkater juga sih memang.
0: Ingi, ingi.
1: Kesami memang tuh. Ingi.
0: Iya.
1: Iya, sukses memang tuh.
0: Ingi, matuk sukses sama Aji Dewa Buana.

0: Nggih sampun aturan titan dek somo nggih kopi jumah gula di sisi nggih mudahan di dan yang titiang sane kari gabungan jarang titang riki sampun merasa terhibur kemantan nggih ingin dan nih yuk dapatkan diskon spesial di bulan puniki nggih kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran 800 ribuan kemantan yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden Yamaha Pasio angsurannya nih hanya 800 ribuan komandan Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan nggih. KTP luar Bali pendatang atau rantuan gitu katambah semua bisa dibantu fasilitas servis wajah motor nggih booking servis emergency call ngelantur spare part lengkap dan asli Yamaha mekanik handal dan berpengalaman servis bergaransi 30 hari dan ada member nggih wajah motor Nemarojan.
1: Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: மரஜான்.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Gimana kabarnya, Tut?
6: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
5: Ian beli tahun depan pensiun, Tut.
6: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun.
5: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
6: Deh, Ian beli, pasti net dan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
5: Sing jeke, Tut, net penting. Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
6: Benar, Tut, beli, tapi apa daya? Ada modal.
5: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
6: Seken tuh beli?
5: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
6: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
5: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
7: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
5: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
8: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan

0: Inggir dane sana mangkin lantoran malih ngereng gelaran duwe reng galah on airnya sampun wenten sana masuk niki langsung mantan titang sangre Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu GM.
0: Nggih, ada Pak Cahya rintang ngebnya.
1: Kita magatro magatro saking Rois Kani mau mini asih mau kadek Rahmawati
0: kan
1: istri tersayang sana makaryo ring radio GM
0: nyeng kuren wadi nih di sini tawang lah
1: Majang Bejayo
0: Tunggalah Suksemo Santi-santi Inggih Rudiawan.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih kak, makasih ya.
1: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Dongan.

0: Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
1: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
0: ITB Stikom Bali, always the first.

Meski sampun mati lar nggih tetep cinta bling idulane juga tetep cinta Gema Merdeka nggih 97,7 FM Gema Merdeka ngetren nggih. Nah, bagi semantan ditiang Dewata Company ki yang berada jauh dari toko kami atau bagi semantan yang malas keluar keluar rumah karena panas atau macet nggih, kini produk yang dijual di Dewata Com bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace nggih. Favorit peniki semeton sarang sami sepertinya ne Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nge, cukup ketik dewata.com. Tersedia promo COD dan gratis ongkir, produk akan langsung dikirim instan nge, ke rumah minimal jamnya 2 jam peniki. Dewata.com selalu berusaha menyediakan para sistem lengkap untuk memenuhi kebutuhan tudane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nih akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix nih, dan tentunya nih

0: pun di Dewatacom juga lengkap dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewatacom, kemudian Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Pixel dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan ya. Buat yang mau kredit cukup dengan KTP saja, kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance, langganan Indodane, prosesnya sangat cepat. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan durus celak di 62812-3931-7686. Dengan peniki info lain bisa Dodane dapatkan juga follow Instagram @dewatacom atau Facebook dewatacom. Nah niki Dodane nanti yang mau beli nggih, silakan Panitia Gemah Merdeka silakan gunakan kode DewaGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan ya saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewatacom Kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh? Inggih Titang Sangro lagi. Halo, selamat pagi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Limangku.
0: Nggih, Yansu tebas saya.
1: Dagen sing gede, bolong sing dang celap aku.
0: Benar, anak gede-gede sal menek marah.
1: Pun apa yang gatra beli?
0: Gatra rai nama angke di tiang becek Mayansu. Salam sedang semua-semua sementara di tiang ring ang manuabe nge.
1: Salam li.
0: Nge.
1: Salam buat anak tercinta niki nge. Di Thailand dek coe.
0: Nge.
1: Mau bisa sabar dan semangat nyalanin hidup nge.
0: Betul.
1: Nge. Soalnya kangen makin
0: ku. Nggih, heeh.
1: Nggih buat beli mangku tiangki spesial.
0: Iya. Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Salam hormat gerak wonten.
0: Wih, salam hormat gerak di tempat.
1: Banyak keke ku.
0: Benar, benar.
1: Nggih,
0: sukses. Sukses, sukses Yansu.

0: dan muncul benjolan. Uci-uci.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada. Kesulitan menelan.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby
0: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @non-min_official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
4: Ingin udah nih panis dia kemah merdeka sarang sami ke dua ninggalah sampu dan mendaging atau dikiman dan numun di tang jaring udah nih. Selamat beraktivitas, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan makanyem. Salam 1, 2, 3, cuat plung om, santai, santai, santai om.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat siang fans setia Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yulia menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia yang top ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis fans ya. 21 Mei 2026 ada saya Yulia di sini bakal menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Baru saja kita nikmati bersama lagu dari Betran Putra Onsu dengan Inikah Cinta ya. Dan kali ini Fansia Gema Merdeka Yulia bakal putarkan dari BCL ada Karena Ku Cinta Kau.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetra. Ada alamat dari Rizky Febian siang hari ini sudah menemani kita ya, fans Gema Merdeka ya. Oke, fans Gema Merdeka di ajangnya Potlot siang hari ini seperti biasa Yulia juga bakal hadirkan tips menarik untuk Anda, tapi kali ini tipsnya ringan-ringan saja ya. Nah, fans Gema Merdeka jangan kemana-mana, kali ini Yulia putarkan kembali lagu dari Cassandra, ada Cinta Terbaik. Untuk Anda mau gabungan silahkan ya di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp-nya 081558000977.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
3: kembang, kembang. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrena Judika jikalau kau cinta ya. Baiklah Mansing Gema Merdeka, selamat siang dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Nah kali ini Yule bakal hadirkan dulu informasi untuk fans setia Gema Merdeka ya. Sebelum fans setia Gema Merdeka beraktivitas yang lain ya, kali ini yang suka nonton voli. Nah, kali ini fans Gema Merdeka saksikan pertandingan perdana di Forum Cup 4 bagi semeton pecinta bola voli. Ayo datang dan saksikan pertandingan bola voli Forum Cup 4 ya. Hari ini tanggal 21 Mei 2026 jam 8 Wita sampai dengan selesai di lapangan bola umum Poli Forum di Banjaranyar Tegal Dharma Sabe. Teleponnya fans Gema Merdeka tiket dewasanya Rp20.000 dan untuk tiket anak itu hanya 5.000 saja ya. Nah hari ini yang bertanding sensian pertama Putra Mengwi Badung dengan pemain Danang Herlambang, Eka Agustiawan, Abri, Mangde, Roma, Dewa Sastro, Satria, Witi dan juga kawan-kawan. Nah untuk lawannya fans Gema Merdeka Porto Datohpati Bongkase Abian Semal ya, dengan pemain Dekta, Dems, Deamo, ada Copang, Jaya, dan kawan-kawan. Nah, fans Gema Merdeka untuk session yang kedua kali ini ada PSG Sibang Gede Abian Semal dengan pemain Dewa Toris, ada Dek Lali, ada Mang Jaya, Bayu, Ledin, Bagluk, ada Baret, Dejon, Mang Yo, dan kawan-kawan. Nah, untuk lawannya Porsidam Tengah Dharma Sabe ya, dengan pemain ada Widi, Tucahya, Gung Ata, Dandi, Radit, Roda, dan kawan-kawan. Fans Gema Merdeka, mari saksikan pertandingan ini hanya di lapangan bola voli Forum Banjar Umah Anyar Tegal Dharma Sabe yang didukung oleh Radio Gema Merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, success, yeah.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Dan kali ini ada tips ringannya yang bakal Yuli hadirkan untuk Anda fans Gema Merdeka. Anda mungkin sering melakukan live ya, live streaming misalkan di TikTok ataupun di platform lainnya. Nah, sekarang Yuli kasih tahu nih, ada hal yang perlu Anda perhatikan biar live streaming kalian itu bikin makin

banyak yang check out ya, terutama untuk yang live streaming yang berjualan ya, yang affiliate. Nah, platform belanja online ini kini melengkapi fiturnya dengan yang lebih lengkap lagi, Fans Tiago Merdeka. Nah, salah satunya dengan menghadirkan fitur live streaming, di mana pembeli itu dapat melihat langsung barang yang akan dibelinya. Artinya, selama live streaming ini, interaksi antara pembeli dan penjual ini dapat terjadi secara real time. Ya, jadi langsung pada saat itu juga mereka bisa melakukan pertanyaan dan jawab. Ya, jadi bisa bertanya jawab di sana. Nah, fansnya Gema Merdeka, jika Anda adalah seller yang juga memiliki toko online di e-commerce dan juga ingin mencoba fitur live streaming untuk menjual produk, jadi jangan ragu lagi untuk menjajalnya. Ya, fansnya dapat meningkatkan penjualan dengan melakukan live streaming dan mencoba ada 7 tips ya. Oke, fans Gema Merdeka, yang pertama, gunakan lighting yang pas. Pertama, gunakan lighting yang ada baiknya ada menggunakan pencahayaan yang pas agar tampilan produk yang dipasarkan itu terlihat menarik ya. Setelah memilih pencahayaan, ini dapat membuat barang Anda ide yang dipromosikan itu terlihat gelap ataupun salah waktu terlihat gelap. Nah, sedikit tips ini, Anda bisa pasang ring lighting di bagian sepasang kamera yang lighting lampu sorot di sisi kanan atau kiri. Nah, jika Anda sedikit agak sedikit dana, jika Anda sedih, Anda juga boleh mendapatkannya dengan lampu RGB ya, dengan lampu banyak RGB yang memiliki banyak spektrum warna. Untuk yang kedua, fansnya, share jadwal live ke pengikut ya. Jadi biar banyak yang nonton sesi streaming Anda, jadi cobalah untuk membagikan jadwal live ke pengikut. Nah, selain itu, fansnya gemar mereka juga bisa share aktivitas streaming ke media sosial seperti Instagram, WhatsApp, ataupun Facebook ya. Nah, jadi membagikan aktivitas ke pengikut dapat membantu Anda untuk menjaga penonton baru yang berpotensi membeli produk Anda. So, Anda bisa share jadwal live setidaknya setiap hari sekali untuk meraih penonton baru ya, dan juga tentunya banyak yang check out ya. Oke, Fans Tiago Merdeka masih di ajangnya Potlot ya, potret lagu Indonesia yang tetap sampai di jam 1 siang nanti. Kali ini Yulia putarkan dari Geisha, Lumpuhkanlah Ingatanku.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema, merdeka.
4: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetop fans ya. Gema Merdeka masih diajanya potlot potret lagu Indonesia ngetop ya. Fans Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi banyak tips ya untuk Anda fans ya Gema Merdeka. Bagaimana agar kita live streaming kita itu banyak yang nonton, banyak yang check out ya, terutama buat fans Gema Merdeka yang lagi menekuni bisnis affiliate ya. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik. Nah, setelah tadi share jadwal live ke pengikut ya, dan juga jangan lupa pakai lighting. Yang ketiga, fans ya, pilih persona yang unik. Jadi fans ya, gunakan persona yang unik ataupun kayak menjadi diri sendiri itu memang sih bagus ya, tapi kita tuh terkadang harus punya ciri khas ya. Misalkan dari segi bahasa, gregetnya kita itu seperti apa. Nah, itu kita harus punya, mengeluarkan kata-kata yang khas, bahwa menunjukkan itu kita, itu saya, kayak gitu ya. Nah, itu yang perlu, itu untuk memancing penonton nonton ke live streaming Fanstia. Untuk yang berikutnya, gunakan CTA yang sering live, yang bergerak di bidang konten kreator pasti tahu yang namanya CTA. CTA itu adalah call to action. Jadi call to action itu kayak semacam mengajak orang, bahasa untuk mengajak orang agar dia langsung ingin membeli barang yang kita tawarkan, seperti itu ya. Nah, dalam melakukan live, pastikan Anda membutuhkan kalimat call to action atau CTA ini, atau ajakan membeli produk tersebut ya. Kalimat ini digunakan untuk mengajak penonton check out produk yang Anda promosikan. Nah, isi kalimatnya tentunya berbeda-beda fans ya, dari satu penjual ke penjual lain. Nah, Anda sendiri tentunya bisa mengkreasikan kalimat untuk mengajak pembeli ya untuk langsung check out. Nah fans saya bisa menyampaikan kalimat itu ke penonton dengan nada yang riang dan jelas ya. Jadi sekali lagi, call to action, CTA itu sangat penting. Bagaimana caranya kita mengemas kata-kata untuk mengajak audiens yang menonton live kita untuk membeli barang yang kita promosikan ya. Yang berikutnya, kalian fans Gema Merdeka harus melaksanakan atau melakukan rutin live-nya ya. Jadi jangan bolong-bolong. Kalau bisa setiap hari, misalkan tentukan jamnya jam 8 malam. Jadi setiap jam 8 malam fans dia harus live rutin ya. Nah, jika Anda berniat memperoleh banyak penonton, pastikan untuk rutin melakukan live ya. Minimal sehari itu ada satu kali saja live yang Anda lakukan ya. Maka penonton dan calon pembeli pun akan bertambah dengan sendirinya. Nah, melakukan live secara rutin itu merupakan bagian marketing yang sangat ampuh untuk mendatangkan traffic. Nah, enaknya lagi, fitur streaming dan yang disediakan oleh e-commerce ini ya gratis, sehingga Anda nggak butuh biaya yang sangat besar untuk melakukan live streaming. Untuk berikutnya, tunjukkan produk ya. Jadi sambil live, fansia bisa langsung menunjukkan produk-produk yang Anda tawarkan ya. Nah, jadi di review juga produk tersebut ya. Pokoknya fansia menggunakan bahasa yang friendly, yang mudah dimengerti oleh pendengar, oleh audiens gitu. Jadi kita harus memang benar-benar mengemas itu perkataan ya, agar mudah dimengerti, yang friendly, dan mereka tuh seolah-olah merasakan seperti apa yang kita rasakan saat ini ya. Baiklah fans Gema Merdeka, gak terasa sudah di jam 12 siang waktu Bali. Saatnya Yulia bakal berhenti sejenak ya, karena Yulia akan mendengarkan Puja Trisandya untuk daerah Bali dan sekitarnya. Fansnya Gema Merdeka, jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita tinggalkan sejenak urusan dunia guna mendengarkan Puja Trisandya untuk daerah Bali dan sekitarnya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
2: Pukul 12 waktu

The sun was warm, warm, sun dear, sun dear, sun dear.

97.7 di FM Gema Merdeka, Ngetren Fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot ya. Kita berlanjut lagi 1 jam ke depan, masih ditemani bareng saya Yulia sampai di jam 1 siang nanti. Ya, moga banget, silakan Fans ya di 08155 8977.

0: Ye, Bu Komang, tumben sih nggak?
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang engsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahan ring pura, anggen ngaturang dana punya. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
6: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
6: Tis, Tisa.
5: I call you later. Bye.
4: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
6: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
6: Sama-sama.
5: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
7: Kembang,
8: kembang,
7: kembang,
8: berdekat.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Gemah,
2: gemah, gemah, merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren anit delisia dan debaku cagar band Januari sudah menemani aktivitas kita ya. Fansi Gema Merdeka masih diajangnya potlot potret lagu Indonesia ngetop dan juga selamat

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansi Gema Merdeka masih diajangnya potlet ya, potret lagu Indonesia ngetop na Fansi Gema Merdeka. Sebelum Yuli akhiri untuk ajang potlet siang hari ini, kali ini satu informasi dulu bakal Yuli hadirkan untuk Anda ya. Fansi Gema Merdeka, ini ada informasi dari minyak gosok cap tunggal yang dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah dan berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok banget untuk para olahragawan ya, agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fansia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di toko-toko obat dan seluruh apotekku. Ada juga di apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Apotek 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar. Apotekku Sesetan, Jalan Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C Denpasar. Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe nomor 74 Denpasar. Apotekku Tekumar, Jalan Tekumar Barat nomor 55 Denpasar. Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar. Apotekku Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung. Ya Fans Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng potlot ya, untuk edisi hari ini di lembaran hari Kamis yang manis 21 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans ya. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Fans Gema Merdeka, saya Yulia, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Nonstop, lagu terbaik.
3: Gema, Merdeka.

0: lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97, Kamu 7 FM, Gemam Merdeka Angkat Ren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara ya, seperti biasa di jam 2 sampai jam 3 kita bakal telepon-teleponan karena kita sudah masuk di program Halo GM. Untuk edisi hari ini, edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan ada yang spesial dong. Seperti biasa, kalau hari Kamis, Halo GM-nya tanpa list. Jadi fansnya bebas mau request lagu pop Indonesia apa aja. Dan tentu masih tetap bisa kirim salam untuk satu orang spesial. Dan rules-nya juga masih sama. Fansnya tinggal langsung telepon aja ke nomor WhatsApp kami di 081-558-0977. Oke deh, berhubung karena sudah berdering-dering teleponnya fans Tia, jadi mari kita langsung saja angkat penelpon pertama kita untuk edisi hari Kamis ini. Kira-kira ada siapa ya? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga dengan siapa di mana nih?
1: Ya, mau Kak Ratna, Kak, seputaran Gatsu Timur.
0: Halo, gimana cuaca Gatsu, mau Kak Dek?
1: Aduh, cuacanya luar biasa, Kak, cerah secerah hati Kak Tiara yang sedang cuap-cuap di studio GM.
0: Oke, mau request lagu
1: Kak?
0: Mau request lagu apa hari ini?
1: Ya.
0: Mau request lagu apa?
1: Oh, Mahal Ini gak ya, Bawa Dia Kembali.
0: Yang versi lama atau versi baru?
1: Yang mana ya? Yang mana aja boleh gak?
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat spesial nih, ada adik kesini, Nyoman Mariani namanya, mat beraktivitas man, sama Gek Tiaranya lagi tugas mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah bye bye.
0: Dadah bye bye, terima kasih. Tiara puterin versi barunya ya, yang tahun 2023. Sepertinya waktu ini udah sempet Tiara bahas bedanya versi lama versi baru tuh sebenarnya sama aja, bedanya cuma di nada musiknya aja, itu doang sebenarnya ya. Oke deh, ini dia langsung aja Tiara puterin Bawa Dia Kembali dari Mahal Ini.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Sudah meluncur tadi lagunya Mahal ini, Bawa Dia Kembali. Sekarang kita angkat telepon kedua ya. Fansnya jangan lupa, hari ini karena hari Kamis, jadi Halo GM-nya tanpa list. Fansnya bisa request lagu pop Indonesia apa aja. Oke, okay, ini dia penelpon kita kedua. Kita sapa dulu, Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang, Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tanggapnya.
3: Halo, gimana cuaca Tanggap hari ini?
4: Cuacanya cerah, Tiara, secerah hatinya Tiara di sana.
3: Astungkara, mari kuas lagu apa hari ini?
4: Lagunya Tio Pantai ya.
3: Yang judulnya?
4: Tiada nama, seindah namamu.
3: Aduh, ini lagu lama sekali ya. Mau lagu yang lebih baru lagi gak Pak Cahya?
4: Gimana?
3: Mau lagu yang lebih baru?
4: Gak ada tuh Pak gak?
3: Kan soalnya masuknya program malam karena terlalu lama.
4: Oh itu? Oh gitu ya, Roni Parulian deh emang apa.
3: Oke, salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Mbak Kadek Rahmawati dan kepada istri tersayang yang lagi kerja di BGM. Kepada Tiara, amat bertugas, terima kasih.
3: Oke, terima kasih kembali. Mohon maaf ya fansnya kalau lagunya terlalu lama. Karena itu masuk program malam, jadi nanti bisa di request ulang pas malam aja, pas program malam. Gak apa-apa ya, kalau hal GM kayak gini ya, yang standar-standar, jangan yang terlalu lama banget gitu. Oke, terima kasih banyak atensinya. Langsung Tiara puterin dulu lagunya Rory Parulian yang judulnya Mengapa.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Ngatran kita lanjut, fans Gema Merdeka. Ada siapakah yang sudah telepon di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kiara.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Bebas bawah dari Renan Denpasar.
0: Halo, gimana cuaca Renan hari ini?
1: Cerah, Sukarman gimana?
0: Sama, di Superapan juga Sukarman cerah. Hari ini mau request lagu apa nih?
1: Dokter PM, Damai Mimpi ada nggak?
0: Lagu siapa?
1: Dokter PM.
0: Sebentar. Nggak ada loh. Mau lagu yang lain?
1: Nggak ada ya. Kalau gitu gini ya, apa itu namanya? Dewa 19 Kirana aja ya.
0: Kirana?
1: Ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Budayu Radmini. Dan buat Tiara, semangat beraktivitas di Kamis Manis ya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Lagunya langsung Tiara puterin Dewa 19 yang judulnya Kirana.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema, Gema, Gema Merdeka 97, kamu 7FM Gema Merdeka. Nggak terakhir, kita lanjut fans diet. Oh ya, tadi fans Gema Merdeka buat Lugus Bawa juga, ternyata lagunya Dr. PM itu ada ternyata, cuma ada beberapa tadi. Sayang banget tadi ke nggak kelihatan. Tapi setelah Tiara mencari-cari, ternyata ada. Ini kalau nggak salah ada 11 lagunya Dr. PM ya. Mungkin next bisa di-request lagi untuk lagunya. Oke, okay, lanjut. Kita angkat telepon yang lainnya dulu. Kita sapa dulu, halo GM.
3: Halo GM, Kamis manis tanpa alis Kak Tiara cantik.
2: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
3: Rustani kawasan Kawati Dokter.
2: Halo, gimana cuaca di sana?
3: Astungkare, cuacanya panas cetar, galang lanaran Kak Tiara.
2: Astungkare.
3: Tentunya segalang kebaca senyum Kak Tiara menuju Kak Cetia ke Mamutnya.
2: Asik, mau request lagu apa hari ini?
3: Lagunya dari Gung Mas Tomayun yang Pesonamu ya Kak Tiara.
2: Oke, okay, salamnya buat siapa?
3: Di spesialin buat Pansetia Gema Merdeka yang masih monitor, dan buat Kak Tiara yang bertugas, ikan hiu makan di rasi.
2: Cakep.
3: Thank you dan terima kasih. Bye bye.
2: Oke, okay, dadah bye bye. Terima kasih kembali Bli Roy Skani di seputaran Sukawati Daupeken yang sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Lagunya Gung Mas Pemayun yang judulnya Pesonamu. Langsung Tiara puterin ya. Ini dia lagunya.

Marejan. Om Swastiastu, semeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, Nye Marejan.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngatren kita lanjut Fanistia. Lagunya Gung Mas Pemayun, pesonamu tadi sudah meluncur. Dan jangan kelewatan juga sama pesona motor-motor Yamaha Fanistia Gema Merdeka, karena kalian tentu bisa meluncur ke wajah motor terdekat dari lokasi Fanistia. Karena sekarang ini lagi ada diskon spesial khusus di bulan Mei. Kapan lagi Fanistia bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan aja loh. Yuk segera miliki, ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Terus ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja. Ada juga Yamaha NMAX maupun Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Dan jangan khawatir untuk fansnya yang KTP-nya luar Bali, pendatang, rantauan, atau buat kalian yang pengen tukar tambah sama motor yang lama, tenang aja karena semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap banget. Booking service, emergency calls, spare lengkap dan asli Yamaha, mekaniknya handal dan berpengalaman, terus servisnya bergaransi 30 hari dan ada membernya juga loh. Keren banget kan? Wajah Motor nih Marjan. Oke, sekarang kita lanjut angkat telepon. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang ya Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Mbak Dayu, Gek, di Sutomo Denpasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Mbak Dayu?
1: Cuaca astungkare, cerah, Gek, cetar di sana gimana?
0: Sama, di sini juga astungkare. Mbak Dayu, hari ini mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Syahrini ya, Gek, ya, yang duet sama saudaranya ya, Cinta Terbaik, Gek.
0: Cinta Terbaik, salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya tadi ada Bigus Bawe ya Gek ya. Terima kasih callingannya buat Gek Tiaranya. Semangat tugas sampai tuntas. Terima kasih cantik. Dadah, okay. Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali Modayu Ratmini dari Sutomo Denpasar yang sudah ikut gabungan juga untuk edisi hari ini. Lagunya Syahrini sama saudaranya Aisyah Rini. Langsung aja Tiara puterin ya. Ini dia Cinta Terbaik.

0: 97.7 Kamu 7 FM Gemah Merdeka Enggak Tren. Yeay, sudah kita dengerin sama-sama tadi lagu cinta terbaik. Dan sekarang waktunya kita lanjut angkat telepon. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Get Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Kakek Daniel di seputaran Sanur, Get Tiara.
0: Halo, gimana cuaca Sanur Kakek Daniel?
1: Lumayan panas cetar.
0: Oke, terus mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya? Dari Wali ya, ada gajah di balik batu.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Salam spesial buat Nini Dania seorang, buat Getiara cantik, selamat bertugas sampai tuntas. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih buat Kakak Dania di Sanur yang sudah ikut gabungan ya. Buat yang lainnya sabar dulu sebentar, kita dengerin lagunya Wali, setelah itu kita angkat telepon lagi. Oke, jadi jangan kemana-mana. Kita nyanyi dulu sama Wali, ada gajah di balik batu.

0: Gema,
1: Gema,
0: Gema Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Lagunya Wali, Ada Gajah di Balik Batu sudah meluncur. Buat fans Gema mereka yang pengen gabungan, silakan langsung telepon. Dan Tiara punya informasi penting juga siang hari ini. Untuk fans Gema Merdeka, ada kabar gembira, khususnya bagi para orang tua yang masih bingung untuk milih tempat pendidikan putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Nggak usah bingung ya, karena saat ini SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027, di mana SMK Bali Dewata ini merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer, jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak atau game, kecantikan, bisnis digital, dan lain sebagainya. Terus ada juga kegiatan ekstrakurikuler di sana, terus ada beberapa kegiatan unggulan juga, dan tentu SMK ini sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Kemudian untuk sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata ini juga sudah pasti akan mendapatkan program kejuruan seperti layanan penunjang keperawatan atau caregiving, ada juga layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, kemudian manajemen perkantoran rumah sakit, dan pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Tentunya dengan fasilitas gedung lantai 4, terus setiap kelasnya pun ada smart TV-nya, kemudian parkirnya luas, semua labnya bersandar industri, free wifi, kemudian ada asrama juga, dan yang pastinya bebas uang gedung. Dan di sana juga ada program beasiswa sekolah, ada beasiswa yatim atau beasiswa yatim piatu, ada beasiswa ojek online, ada beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, beasiswa anak kembar, dan masih banyak lagi beasiswa lainnya ya. SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata ini alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan dan Pasar Utara. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0813-3735-0080. Dan pendaftarannya sudah bisa dilakukan langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai di jam 4 sore ya. Terus misalnya kalau kebentur waktu untuk kesana, daftar langsung di sana, kalian pun bisa daftar secara online. Daftar onlinenya di website sekolahnya ya, di www.smkbalidewata.sch.id. Oke? Baiklah, kita angkat telepon dulu. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo, GM.
2: Halo, GM. Selamat siang, Kak Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Mok Mini Tabanan Luwes, Kak Tiara.
1: Halo, gimana cuaca di sana, Mok Mini?
2: Ini cuacanya sekarang ada mayam, Kak Tiara.
1: Kenapa?
2: Tadi pagi cerah, Kak Tiara.
1: Oh, sekarang menyung. Ya. Baiklah, mau request lagu apa nih, Mbok Mini?
2: Yudika ya, teman hidup ya.
1: Yudika yang?
2: Teman hidup ya.
1: Sebentar, teman hidup. Oke, salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat semua penggemar Merdeka yang lagi monitor. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Terima kasih kembali Mbok Mini di Luas Tabanan yang sudah ikut gabungan. Lagu yang dipilih Judika, teman hidup. Oke deh, langsung aja kalau gitu kita dengerin sama-sama ya. Ini dia lagunya.

97 Kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetrain lagunya Judika, Teman Hidup, yang masuk di album ketujuhnya Judika, sudah meluncur ya. Oke, waktu kita masih lagi 9 menit lagi. Fanisi Gema Merdeka dan Tiara punya informasi penting lagi. Kali ini informasinya untuk Anda yang mau beli handphone baru, atau mau beli laptop, atau mau beli tab, atau mau beli aksesorisnya, cus langsung meluncur aja ke Dewata.com. Karena kini Dewata.com semakin dekat buat Fanisi Gema Merdeka yang mungkin lokasinya jauh dari toko Dewata.com, atau buat fanisi Gawa Merdeka yang mungkin mager keluar, panas, macet gitu ya. Tenang, karena sekarang produk Dewata.com ini udah dijual juga di marketplace favorit kalian, seperti di Shopee, di Tokopedia, atau di TikTok Shop. Kalian langsung ketik aja Dewata.com ya. Tersedia promo

0: COD dan gratis ongkir, di mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam 2 jam. Dewa Telkom selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda, kayak handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan lain sebagainya. Dan tentunya stok iPhone di Dewa Telkom juga lengkap ya, ready mulai dari iPhone 15 sampai iPhone 17 series. Kemudian untuk merek laptop juga lengkap di Dewa Telkom seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan buat yang pengen kredit cukup bawa KTP aja ya, karena Dewa Telkom bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat, jadi nggak perlu nunggu lama-lama ya. Jadi kalau fansnya pengen tanya-tanya bisa langsung WhatsApp Dewa Telkom, nomornya 081239317686. Sekali lagi 081239317686. Atau bisa follow juga Instagram Dewa Telkom dan Facebook Dewa Telkom. Nah untuk fansnya juga, mumpung lagi ada promonya juga, fansnya bisa pakai kode DEWAGM26 supaya fansnya bisa dapetin diskon tambahan pas kalian belanja online di Dewa Telkom. Oke, bisa di Shopee, bisa di Tokopedia, atau di TikTok Shop Dewa Telkom. Oke, jadi kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, cus ke Dewa Telkom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, ini dia penelpon terakhir kita. Kita sapa dulu. Halo, GM.
1: Halo, GM. Selamat siang, Mutiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Lingling, sempit di Kuanji, Mutiara.
0: Hai, gimana nih cuaca di sana, Mok Lingling?
1: Panas, Mok Tiara.
0: Baiklah, kita ademin dulu sebagai penelpon terakhir. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Rosa ya, duet sama Noah. Judulnya Ayat-Ayat Cinta.
0: Bentar.
1: Nada-nada cinta.
0: Oke. Sorry. Salamnya buat siapa?
1: Spesial buat Mok Tiara aja deh. Selamat tugas ya Mok Tiara. Dan terima kasih Mok Tiara. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Lingling, Sempiri Kuanji. Sudah jadi juru kunci kita untuk edisi hari ini. Tapi sebelum Tiara puterin lagunya, mumpung masih ada durasi juga ya kan, ini ada informasi penting lagi buat fans Gowa Merdeka yang mungkin lagi cari-cari tempat nongkrong, apalagi udah mau weekend ya kan, udah deket hari Sabtu, hari Minggu kalau kalian libur, tapi masih bingung cari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bisa bikin kalian jadi tampil lebih fresh. Ada kabar bagus, ada kabar gembira. Kalian gak usah bingung, fansnya langsung aja ke Agas Bistro, karena fansnya bisa dapetin dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, ada barbershop modern yang nyaman dan bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan. Dijamin tampil rapi dan percaya diri. Kedua, ada Agas Bistro yang menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Fansnya bisa pilih area rooftop, outdoor, ataupun indoor yang super cozy. Harganya ramah di kantong, porsinya melimpah, dan rasanya bintang 5. Cocok untuk fansnya yang pengen kumpul keluarga, atau mau buat arisan, gathering, ataupun dinner romantis. Terus yang ketiga, jangan lupa manjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus, kalian bisa konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Coba deh fansnya bayangin datang ke satu tempat, bisa potong rambut, bisa treatment wajah, bisa lanjut kulineran sama orang tersayang juga. Praktis, lengkap, nyaman, dan penuh promo. Oh iya, jangan lupa juga Sayu Beauty Salon yang di Batu Bulan itu ada juga cabangnya di Denpasar. Kalau yang cabang Denpasar itu satu gedung sama MS Glow Beauty Store Bali. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya udah ada di Agas Bistro? Yuk buruan fansnya ajak keluarga serta teman-teman atau pasangan kalian dan rasakan sendiri pengalaman lengkapnya. Satu tempat dengan 3 pengalaman istimewa. Dapatin info menarik tentang Agas Bistro di nomor telepon 0859-5174-0088 atau kalian bisa cek langsung Instagramnya Agas Bistro. Baiklah, otomatis itu jadi informasi terakhir juga ya. Fans Gowa Merdeka, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Tiara langsung tutup program Halo Game untuk edisi hari ini. Selamat siang jelang sore semuanya. Selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye.

Semilang 7,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore, hai fans di Gema Merdeka, berjumpa kembali bareng Yuli. Hadiahnya Formula Dangdut sore hari ini ya. Untuk edisi hari ini, di edisi hari Kamis yang manis fans di Gema Merdeka di lembaran ke-21 Mei 2026. Yuli menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti. Yuk kita jobar ya, joget bareng bersama Formula Dangdut. Yang mau gabungan silahkan ya di 081558977 atau di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
2: Kisah teman saya berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua.

97.7 FM, Gimana Merdeka ngetren ada Sekti dari Deni Canan ya. Fonsinya Pemerika, selamat sore dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya ya. Selamat sore dulu buat Kakek Gema dari seputaran Mandung di Kerambitan sana ya. Ini bertetangga. Tapi tetangganya selat Tukat ya Fonsinya Gema Merdeka ya. Kalau Kakek Gema Dangin Tukat, kalau Yulia Dauh Tukat ya. Oke, selamat sore bersama Nini Gema. Semoga sehat selalu ya. Ada juga yang sudah bergabung, selamat sore dulu buat Mbok Dek Rina dari seputaran Topati sana di Warung Rini Rani. Selamat sore di Topati sana, apa kabar sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Laris manis mekebek pokoknya. Melanjo. Ada juga Cece Meli dari seputaran Klungkung sana. Hai Ce, gimana kabarnya? Banyak orderan Yulia, pokoknya sibuk mekebek ini katanya gitu ya. Oke, pokoknya tetap semangat selalu dong buat fans Gema Merdeka yang lagi beraktivitas ya. Oke, lanjut lagi buat yang sudah gabungan di 081558977 ya. Mbok Lingling, selamat sore dari seputaran Sempidi di Kuanji. Ibu Jurosoke dari seputaran Pedungan. Ada Pak Tudila Atmaja dari seputaran Kampial di Nusa Dua ya. Madehendra Saputra dari seputaran Desa Tua di Marga Tabanan. Ada Nang Angga, hai, selamat sore dari seputaran Banjar Saren Kaler Desa Nongan ya. Terima kasih sudah gabungan sore hari ini. Ada Ngurah Indu dari Tulikup ya. Bu Yan Lastri dari Belayu, Ibu Gede dari Kesiman. Terima kasih sudah bergabung. Mbok Mini di Luwus, ada Ibu Dayurat Mini dari Sutomo. Cogus Permana dari seputaran Muskawati. Hai, Fonstia, apa kabar sore hari ini? Ya, semangat ya, udah mau pulang kerja. Ada Roy Skane juga dari seputaran Swiss, wilayah seputaran seputaran wilayah Sukawati, bolak-balik ya. Ada juga Ibu Gede dari Kesiman. Terima kasih sudah bergabung Ibu Gede. Dumugi sehat selalu ya. Yang sudah gabungan sore hari ini ada juga Ibu Anis. Hai Ibu Anis dari Wongaya. Wongaya Taban ya. Di Penebel nih Ibu Anis ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas ya. Oke, selamat sore juga buat siapa nih, Mbok Rai Sukarti dari seputaran Kerobokan sana ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Warung Jero Kadek Sengkidu. Terima kasih sudah bergabung ya di Manggis. Oh, Sengkidu ini Manggis ya, Karangasem ya. Selamat sore ya, semoga laris manis makebek. Terima kasih. Kali ini garam sama madu ya. Kalau dipilih, pilih mana? Pilih yang enak pokoknya.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans di Gema Merdeka. Masih di ajangnya Formula Dangdut sore hari ini ya. Oke, fans di Gema Merdeka, kali ini Yulia juga bakal hadirkan dulu informasi untuk fans di Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Selamat sore dulu nih buat fans di Gema Merdeka. Informasinya ini datang dari Yayasan Dwi Jendra ya. Mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman, Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut silakan follow Instagram kami @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Om Swastiastu Pak Tu, aduh beciksan bengong cara togok niki.
2: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
1: Putu sane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar?
2: Becik-becik. Niki ngorahang ngirim utawi transfer bis uli ditu, cuman ken-ken carane.
1: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
2: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
1: Nggih Pak Tu.
3: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
7: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zef, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
7: Tis, Tisa.
6: I call you later. Bye.
5: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai. Apa kabar?
7: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
7: Sama-sama.
6: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
8: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
9: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetrum fans tia Gema Merdeka 19 menit melangkah dari jam 4 sore ya. Selamat sore dulu buat yang sudah gabungan di 081558977. Ai halo Mbok Mini dari seputaran Lurus, gimana kabarnya Mbok Mini? Mbok Kaderatna dari Getsu, hai apa kabar Dek Mas Panjul juga. Pak Cahya dari Tangap, selamat sore. Abah Waisel dari Samplangan ya, selamat sore juga. Ada Ibu Ketut Mariani dari Angantake. Ada Dewa Gita dari Bayu Tegalelang ya, selamat sore semuanya. Dan selamat beraktivitas ya Putu Wira dari Bukit Jimbaran, selamat sore dan juga selamat jobar. Joget bareng bersama Formula Dangdut.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih Kak,
1: makasih ya.
2: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Gema, merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
3: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
2: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
3: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
2: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
3: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
2: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
3: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
2: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
0: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelod Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
5: 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren. Itu dia fans ya Gema Merdeka. Masih dejanya Formula Dangdut ya. Oke, fans ya Gema Merdeka, kali ini satu informasi kembali bakal Yule hadirkan untuk Anda. Fans ya Gema Merdeka, Randy Jaja pada megenah ya kadang tuh ya. Kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal contohnya. Serius deh, hari gini nyen sing ani gak bergantung pada sinyal. Nah, mau scroll TikTok, mau streaming lagu favorit, video call sarang timpal-timpalan keluarga. Nah, sampai ngabarin tiang udah nyampe pun ya, itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Lan, lucunya sinyal tuh Jani udah enggak fans Gema Merdeka, lucunya lagi sinyal tuh Jani sudah kayak sahabat yang paling setia deh. Nah, pas dia bagus hidup kita jadi tenang. Tapi kalau pas ngilang, wah panik tuh satu keluarga ya. Nah, fans Gema Merdeka apa buin pas lagi penting-penting nih, terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta gitu. Nah, untung nih Jani ada smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal smartfriend gak cuma kuat di kota doen, tapi smartfriend jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Smartfriend jagoan sinyal sudah menjangkau Denpasar dan seluruh Pulau Bali. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman. Tusing ada buin drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian ane pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai smartfriend. Jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.

97.7 FM Gema Merdeka, Intervensi Gema Merdeka. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Formula Dangdut ya, untuk edisi hari ini, untuk di lembaran hari Kamis yang manis fans setia Gema Merdeka di lembaran 21 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans setia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra bersama Bli Jaya Kumara. Fatih Gema Merdeka, saya yang bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore, sampai jumpa, bye-bye.

Selamat sore para pemirsa Midodani sareng sami Pansia Gemang Merdeka ring di Jajah Megena sadek dimakin kanten saking Magi Supratman serta ulungan sopat lantai dan pasar Bali di tiang Jayu Kumara tangkil ngiring Midodani ring gelaran acara temu sawi terengih ngawet ganali memangkin ngandas bubut galah itu wengi male bos-bos. Nah ring Midodani Pansia Gemang Merdeka sareng sami sampun pada tetap semangat bergabung nyaran ditandiki kiring gelaran duwe ngantos male bos-bos nggih. Nah pinaka purwane ngatur di tiang pentar acara entar lali ngaturan pengasun karo pinaka pemuka acara Om Swastiastu.

Dan wayan Darmi, ada wayan Sugita reng Kute, Dayurat Mini reng Stomo, wenten ba wayan Lastri reng Blarmo, Van Tauma ye, Rajang Sore reng Wawidangan si Bangkaje, sampun nyarangin ye, aniki untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Indodani mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Ada waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sinyal lainnya. Ngering SIM dan sharing pepentingan memiliki untuk menghindari penipuan. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong.
9: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
8: Hai.
9: Hai.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare. Come on.

nggih dene panjenengan Muhammad Daga Sarang Sami nggih terus nek kepalasan lansing adi-adi nggih sampun sidekatur nggih ring dene Sarang Sami selamat sore wenten pane ebi nggih ring belang Singapadu ada yang enak juga dibelang nggih Abah Wasel lantur wenten jeruso kareng pedongan Made Rudod beniki nggih penapi gatro Pak De Rudod nggih ada ne jelek gitu ada nah pasti rudat tau dane dodon Udud-udud nih gini. Lah ya panah ada nih Egar gitu nih. Pak Egar yang pasar Jambir yang batu bulan. Udud-udud ada nih. Aduh. Yang si Tia tuh. Adan jelamau dah gitu. Becek ini adan Pak menang di radio soalnya. Adan bagus gini. Adan bagus gitu. Aduh. Pak Rudud. Pak Rudud. Gini ada. Sementara titik sama Indri nge, yang lagi bicarakan lagi sakit nih Kim Dauda lekas sembuh nge, ada sama Eko juga ada sama Ayuna ngelantur wenten Mama Arista Rasti Menping kabar Menping nge, ada Agak Nopi juga semua-semuanya ring pasar somu selamat sibuk-sibuk ya komandan. Nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset harganya Rp56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset nge. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dodane.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Ingin menulis di hati, ingin sampun lewat tembangnya nih, lantaran tidak maler yang temu sawit terduwe seneng sampun ngantri peninggi Kak Oca, penagi gatel Kak Oca. Ada juga Gusti Ayu Parwati, ada Iketut Adi Dharma, Madendra Saputra, Kesaregen Agung Rai Wijaya, Ngyoko Mulyarto juga, ada Bli Putu Wirema, Sandi, cuk semua alias Najepit juga nge, ada Kade Ratna, sampun juga masuk, ada Mbok Made Martini, sarang Mbok Made Marleni, matur susu mokuman, dan pas buat tiang.

nggih yang diulik nggih sampun liwat tembangnya nih nggih sane mangkin lanturan ditia nggih ring itu dan manianya bola voli jangan lewatkan saksikan pertandingan bola voli di forum keempat nggih sane megena ring lapangan bola voli forum Banjar Umanyar Tegal Darmo Sabe tiketnya nih untuk dewasa 20.000 dan untuk anak-anak tetap 5.000 nggih. Nah hari ini yang bertanding di sesi pertama Putra Mengui Badung dengan pemain topnya nih Pacang Perap dengan Portoda nggih Toh Pati Bongkase Abian Semal yang diperkuat juga dengan pemain-pemain tangguhnya nih. Di sesi kedua PSG Sibang Gede Abian Semal berhadapan dengan Porsidam Tengah Darmo Sabe. Nah ini ke sana bertanding bejantan diperkuat oleh pemain-pemain top nih. Malih pisan Putra Mengui Badung Pacang Berdap dengan Portoda Topati lantut di season keduanya PSG Sibang Gede berhadapan dengan Porsidam Tengah Darmo Sabe. Ling peniki genahnya nering lapangan bola poli ring Banjar Umanyar Tegal Darmo Sabe. Acara peniki didukung juga oleh Radio Gema Merdeka.

0: Punya Pompi yang lagi punya gelutan siduri, sampun sido lewat tembangnya nih, sana makin aturan titiang ale ayuning dewasa. Kalau sarang mengandung sifat boros nih atau terapas nih tidak baik untuk berbelanja. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Lantur rangdo tiga tidak baik melakukan upacara pewiwahan. Sedana yoga baik untuk membuat alat berdagang, tempat berdagang mulai berjualan karena akan murah rezeki. Lantur siwo sampurna baik untuk segala jenis upokara, mulai belajar atau berlatih membangun segala macam bangunan. Lanturan titiang subacara baik untuk melangsungkan segala jenis upokara, membuat program, membuat peraturan, mengangkat, menunjuk petugas, dan mulai berlatih atau belajar. Tali wangki tidak baik memasang tali penghambat di sawah atau di kebun, memperbaiki pagar, membuat tali pengikat padi dan benda-benda lainnya. Tidak baik untuk mulai mengerjakan benang tenun. Ika aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Waktu

Ingir dan Iban sudah kembali dengan sarang sami rewo semargi yang puja terisan yang gelaran duwe temu sawitre ye. Lanjut ngadas puput gala pitu wengi mari bos-bos kantun sarang didiang beli jaya kumar ye. Matur suksema sane sampun muali sida masuk ye. Benten yang menamakan dirinya Wayan Suwarni penapi gatre. Benten Dayu Radmini ada Putu Adnan kesarangin Wayan Syajek ada juga Ngurah Senrana ye. Pandai kecil penapi gatre, ring punggul, made capung bagus, lantur, wenten, male, siapa je peniki, deke, Januarte, kasarangin Nekawati juga, Gong Alit, gisik semua Gong Alit, Wayan Handayani juga, Pujawan, gisik semua beli di Pujawan, sampun juga masuk, ngantuk, tembang muali, durus biasang sarang-sarang, pujaan hati.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Miro dan di senengan ke lanjutan di tiang malih riwe soltak bayu nge mok made marleni penapi gatre salam sereng kak oding nge nak bo sedih nepo nyukurung padang mama rista rasti bo nyedih nalih kone kesamu gitu pang sekan ya pang kedas jenggot nge kak oding dia tu silet tangoseng mempan harus penyukurung padang kone anggon. Ada Gus Bawo nikin dados mesin ngarah ke samu gendan nikin agane simpang sereng kak angih kak angkunya di sana gitu. Ada juga di Apong ring tegak lungkong naruk jaya juga penampi gadro tetap semangat ge nyarai ditariki.

0: Sampun metilan ngelantoran di yang yuk dapatkan diskon spesial khusus di bulan ini ye, kapan lagi punya motor Yamaha keren ya, hanya dengan angsuran 800 ribuan kemanten. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inen. Yamaha Vasio angsurannya hanya 800 ribuan kemanten. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan ye. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, itu kar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Nih wajah motor, Neymar Rojan.
1: Halo semetan wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan, nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke wajah motor.

Inggih, pejalan karma nggih sampun sidah turan ditiang komang roni artini nggih rajang sore menjelang malam mriki ada Parkit Suparte, ada Ketut Dedi, ada Dewin nggih, Jaka Weda kesarengin komang Indri nggih, Yan Sutamo, ada juga Wayan Suarmini, ada juga semua-semua ditiang sane Siosan, ada KDR Ma, ada Putu Ayu, ada Dayurat Mini juga, ada Budi Masir yang kacagan, nggih sapun api gatre, tetap bergabung nyarang di tiang puniki nggih, ada Adi Dharma juga suksema. Mulai tembang sampun siap di tiang Made Gunawan yang lagi punya saup sangkol.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Halo, selamat malam fans Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara seperti biasa untuk edisi hari ini, edisi Kamis manis dan romantis ya, dari jam 7 malam sampai nanti di jam 9 kita masuk di program Anjang Sana Udara edisi Kamis manis dan romantis. Jadi selama 2 jam ini Tiara gak bakalan puterin lagu-lagu yang galau, tapi kita bakal dengerin lagu-lagu yang happy, lagu-lagu yang manis, lagu-lagu yang romantis, lagu-lagu yang jatuh cinta. Pokoknya yang happy-happy, yang sweet-sweet sampai nanti di jam 9 malam. Seperti biasa, untuk Anda yang mau gabungan, yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, boleh, silakan aja ya. Langsung gabungan sama Tiara, kita seru-seruan malam hari ini. Mari kita gemparkan malam hari ini. Bisa ke WhatsApp di 081558977, atau kalian nanti bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Oke, terus yang sedang nanjau di sana, jangan khawatir juga. Silakan Anda bisa mendengarkan via streaming kami. Silakan akses di radio gemamedia.id/gema. Kita langsung mulai ya. Satu lagu membuka seperti biasa yang sering banget Tiara puterin kalau udah hari Kamis ya. Lagunya Abdul and the Coffee Theory, Happy Ending.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cold Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok jam tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok jam tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok jam tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

JFM Gema Merdeka ngetren manis banget. Ini lagunya Fabio Aser, judulnya adalah Aku Berjanji. Meskipun aku bukan yang pertama, tapi aku bakal jadi yang terakhir buat kamu. Aduh, manis sekali. Dan lagu ini spesial juga karena ada yang request. Terima kasih buat Pak Cahya di seputaran Tanggap sana yang sudah request lagu Aku Berjanji. Katanya salamnya buat istri tersayang yang lagi meja jahitan sambil dengerin lagu-lagu di radio GM. Asik, terima kasih banyak sudah monitor. Terima kasih juga untuk fans Tia yang lainnya yang lagi dengerin Radio Gema juga di malam hari ini. Terima kasih karena sudah monitor, sudah stay tune. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di sosial media kami, entah di WhatsApp, entah di Facebook, entah juga buat kalian yang lagi dengerin di mobil ya kan, atau dengerin di streaming. Pokoknya dimanapun kalian berada malam hari ini yang lagi stay tune, terima kasih banyak ya. Semoga malam hari ini hati kita dipenuhi dengan cinta. Nah, karena lagu-lagu malam hari ini bakal Tiara putar lagu-lagu yang manis-manis ya. Termasuk buat fansnya Gema Merdeka, jangan lupa buat kalian yang mau request lagu, jangan request lagu yang galau dulu ya. Atau kalau misal mau request lagu yang nanti yang dihimbauan malam, kalau mau galau pun gak apa-apa. Yang penting adalah di anjang sananya, jam 7 sampai jam 9. Pokoknya kita no galau-galau club. Disingkirin dulu galaunya sebentar 2 jam. Siapa tahu yang mungkin hari ini sebenarnya lagi bad mood, yang hari ini lagi patah hati, karena dengerin lagu-lagu yang manis setidaknya bisa bikin kalian jadi senyum, meskipun sedikit, meskipun sebentar, tapi daripada murung terus ya kan. Abis ini ada lagunya Mengiska, Datang Tepat Waktu. Ini juga manis banget. Semoga buat kalian yang kemarin mungkin ketemu sama orang yang salah, semoga nanti kalian bisa ketemu sama orang yang bener ya kan, yang cintanya sebesar cinta kamu ke dia. Dan semoga dia pun datang di waktu yang tepat.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Fans Go. Mereka melukis senja. Satu single dari miliknya Budi Doremi juga sudah meluncur malam hari ini. Lagunya spesial juga buat yang udah request. Terima kasih. Ada Pak Nyoman. Siapa nih? Kok Pak Nyoman sih? Pak Wayan. Pak Wayan Ayu, terima kasih sudah bergabung, sudah monitor dari seputaran Pedungan. Katanya salamnya buat semua fans GGM, semoga sehat selalu. Astung Kare. Terima kasih. Lanjut, fans GGM Merdeka, ada juga Pak Wayan Senti dari Banjar Sayan Mengui yang lagi monitor juga di 97.7 FM. Terima kasih banyak. Kelihatan nih Pak Wayan ini fans tiangnya GM. Soalnya katanya Pak Wayan sering banget monitor, kayak sering dengerin program Halo GM, lagu-lagu Bali di pagi hari, di sore hari, terus lagu-lagu musik dangdut, terus juga lagu-lagu Indo pas Tengku Radit yang siaran gitu katanya, dan semua acaranya. Semoga selalu monitor ya Pak Wayan, terima kasih banyak sudah ikut bergabung, sudah ikut dengerin juga. Semoga selalu senang mendengarkan 97.7 FM ya. Yo, terima kasih juga buat yang lainnya. Mari kita calling-calling lagi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini ada siapa ya? Ah, ada Papa Daud. Terima kasih juga sudah monitor malam hari ini. Katanya Papa Daud mau request lagu The Bagindas yang CINTA. Boleh, cuma sabar dulu ya, karena lagunya itu masuk di himbauan malam. Jadi nanti bakal Tiara puter di jam 9. Salamnya katanya buat Yesi sama Nyoman Sangke yang lagi kerja di Sanglah. Salamnya semangat. Yeay, semangat 45. Terima kasih sudah monitor. Kemudian terima kasih juga buat yang lainnya. Ini katanya ada yang mau OTW dinner malam hari ini. Ada Gusti Ayu ya, sambil mau dengerin lagunya Haiko dulu katanya. Sebentar lagi mau dinner sama keluarga gitu katanya. Baiklah, lagunya langsung meluncur. Ini dia lagunya Haiko yang Bahagia Bersamamu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Kangen Band Cinta Sampai Mati juga sudah meluncur malam hari ini. Lagunya spesial Nanga Angga di seputaran Banjar Saren Kaler di Senongan yang sudah request via WhatsApp kami di 08155800977. Oke, jangan lupa juga nih fans Gema Merdeka, siapa di sini yang mungkin masih bingung mau cari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bisa bikin kamu tampilannya jadi makin fresh? Kabar bagus, karena sekarang ini udah ada Agas Bistro. Kalian gak cuma bisa makan aja di situ, tapi dalam satu gedung itu kalian bakal disuguhi 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, di sana ada barbershop yang modern, yang nyaman, yang bersih. Jadi potong rambutnya bakal jadi pengalaman yang santai dan juga menyenangkan, dijamin tampil rapi dan percaya diri. Terus di Agas Bistro yang sudah menanti ada dengan suasana hangout terbaik, fansnya pun bisa pilih mau makan di area rooftop atau di outdoor atau di indoor yang super cozy. Harganya ramah di kantong, porsinya melimpah dan tenang, rasanya bintang 5. Cocok buat fansnya yang mau kumpul sama keluarga, yang mau arisan, yang mau gathering ataupun dinner romantis. Terus yang ketiga, kalian bisa memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus, konsultasi wajah gratis sebelum kalian ambil treatmentnya. Bayangin deh, fansnya datang ke satu tempat, tapi bisa potong rambut, bisa treatment wajah, terus bisa lanjut kulineran bareng orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan tentunya penuh promo juga. Dan tenang, buat Sayu Beauty Salon yang ada di Batu Bulan, ini juga ada cabangnya di Denpasar. Khusus untuk cabang Denpasar, Sayu Beauty Salon ini satu gedung sama MS Glow Beauty Store Bali. Jadi, gak usah bingung-bingung lagi ya, mau kemana lagi coba kalau semuanya udah ada di satu tempat. Yuk, fans Gema Merdeka buruan langsung aja meluncur, langsung booking, langsung reservasi di Agas Bistro. Kalian jangan lupa ajak teman, ajak keluarga, ajak pacar kalian untuk ngerasa rasain pengalaman lengkapnya, satu tempat dengan 3 pengalaman istimewa. Kalau Vanessa pengen tahu info menarik dari Agas Bistro, kalian bisa langsung chat WhatsApp aja, nomornya 0859 5174 0088, atau langsung aja deh kepoin Instagramnya Agas Bistro. Kita lanjut fans Gema Merdeka. Terima kasih untuk yang sudah gabung di sosial media kami. Kita lanjut sapa-sapa lagi dari bawah. Jadi harap bersabar dulu ya, malam hari ini rame full. Terima kasih banyak, sabar semuanya, nanti bakal Tiara calling-calling satu-satu. Sabar juga untuk yang udah request lagu, nanti bakal Tiara puterin satu persatu. Oke? Ada Gustut di Sempidi malam hari ini sudah gabung dan minta lagu juga. Katanya mau lagunya Once yang Aku Mau. Boleh, tapi harap bersabar juga ya, karena lagunya Once ini masuk di himbauan malam. Jadi nanti Tiara putar setelah lagunya di Bagindas. Oke, salamnya katanya buat Semetan GM Sareng Sami, buat semuanya berarti ya. Terima kasih banyak. Terus ada juga Bu Jero Soka di seputaran Pedungan yang ikut gabung di WhatsApp juga. Terus ada juga Buge Raka di JTM alias Jero Taman Magendra. Jangan lupa juga fans Tia, sebelum Tiara move ke lagu romantis berikutnya, kali ini Tiara punya informasi juga buat cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa kalian bisa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir dan kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Setnya. Dan jangan lupa kalau fansnya udah beli Vitalik, itu bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Rosa yang duet sama Barisana Bestandi. Judulnya adalah Bertengkar Manis. Karena bertengkar tuh kayak bumbu-bumbu gitu ya, Fanstia ya. Tapi jangan sampai bertengkar hebat. Cukup kayak lagu mereka aja, bertengkar tapi manis gitu. Siapa di sini yang mungkin suka banget cari gara-gara sama pasangannya, sama pacarnya? Sebenarnya bukan cari perkara, tapi emang suka aja kayak bercanda gitu, Fanstia ya. Jadi bertengkarnya bertengkar manis, bukan bertengkar yang serius gitu, bukan. Terus tadi di akhir kita juga suka banget pas liriknya itu apa ya, langit tak akan pernah berpelangi kalau gak ada hujan. Kayak gitu deh pokoknya, Fanstia Gawa Merdeka. Jadi karena memang setiap perjalanan, gak cuma asmara aja ya Fanstia, tapi kayak setiap perjalanan kita pasti gak selalu cerah gitu kan, gak selalu hujan. Pasti nanti diselingi juga ada pelangi yang bakal menyinari hati kita. Keren, suka banget deh Tiara. Ini tahun kapannya rilisnya? Pokoknya masih baru sih, 2023, 2024 gak mungkin sih, 2025, 2024 mungkin ya. Fanstia Gawa Merdeka, keren. Tiara inget banget sempet sering waktu perilisannya itu sempet sering di request sama Fanstia. Dan akhirnya malam hari ini ada yang request juga Fanstia. Jadi kayak berasa nostalgia ke beberapa tahun silam gitu loh. Karena Tiara inget, Tiara sering request, sering muterin lagu ini. Terus tiba-tiba ada yang request lagi tuh kayak, oh ternyata masih ada yang suka nih lagunya, padahal udah gak sengetren waktu perilisan. Tapi ada yang request juga tetap malam hari ini. Cakep. Semoga fans yang lain yang lagi dengerin pun juga suka sama lagu ini ya. Jangan lupa di request lagi di lain waktu, lagunya Rosa bersama dengan Barisana Bestandi, Bertengkar Manis. Malam hari ini yang request itu adalah Moda Yuratmini dari Sukomo Denpasar yang sudah stay tune. Katanya kirim salam juga malam hari ini, salam-salamnya buat Gus Bawe, Mokade Ratna, Mbak Dewi Ari, Kakek Gema, dan semua Fanstia GM. Terima kasih ya. Lanjut Fanstia, untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya, ada informasi penting dulu, nyelip sebentar ya kan, khususnya buat Fanstia yang mungkin suka bingung kadang-kadang mau cetak-cetak tuh di mana ya biar kualitasnya bagus, biar cepat gitu kan. Kalian gak usah bingung, kalau kalian mau cetak spanduk, mau buat stiker, mau buat kartu nama, atau mau buat papan nama toko, neon box buat di toko, buat di warungnya, atau mau cetak kain, bahkan sablon baju satuan, atau segala kebutuhan lainnya, gak usah kalian pusing, gak usah kalian bingung, langsung meluncur aja ke Bali Stars cabang Ubud. Alamatnya di Jalan Coorai Pudak Mas Ubud, Utara Biji Motorworld, sebelah barat jalan. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361-9085-317 atau bisa via WhatsAppnya juga di 081-239-897-025. Dan jangan khawatir Fanstia, untuk daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali. Jadi kalian bisa searching aja yang paling deket sama lokasi kalian ya, karena Bali Stars ini pun juga punya cabang sampai ke Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Lanjut, Tiara mau sapa-sapa lagi. Kita akan scroll lagi ke bawah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Made Srinyane di Banjar Kalanganyar Metre Bangli, ikut gabungan, katanya mau request lagunya Jirox yang Falling in Love. Baleh, tapi nanti dihimbauin malam ya. Salamnya katanya buat Putu Anan, terus juga buat Kade Ardian. Salam sayang selalu katanya. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada juga Aba Waisel di Samplangan Gianyar, kemudian ada Putu Stone juga di Yang Batu, kemudian ada Pande Ebi, katanya colek dulu Bang Kiangnya atau Gus Bawe, terus ada Cuk Gus Permana juga. Terima kasih banyak sudah gabungan ya. Abis ini ada lagu yang gak kalah manis, semoga Fanstia juga bisa ikut bernyanyi malam hari ini. Lagu lama sebenarnya, tapi kemarin

Ini sempat di remake sama Glenn Samuel bersama dengan Bricia Jodie, Makin Aku Cinta. Tahu kan lagunya? Nanti ikut nyanyi ya Fanistia ya. Tapi sebelum Tiara puterin lagunya, Tiara mau ingetin sekali lagi untuk Fanistia Gawang Merdeka tentang Vitalik yang sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jangan lupa, Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset. Gemar.

107.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka enggak tren. Seru banget. Ini lagunya Roni Parulian. Judulnya adalah Tak Ada Yang Sepertimu. Asik. Siapa yang mungkin lagi relate sama lagu ini, fans Gema Merdeka? Pokoknya sampai kapanpun akan ku kejar dirimu gitu ya, fans dia. Sebelum janur kuning melengkung, pokoknya akan aku usahakan semuanya untukmu. Asik. Bener-bener ngejar mati-matian gitu ya fansnya ya. Padahal sebenarnya ada banyak cinta yang datang menghampiri gitu kan. Cuma karena target kita bukan mereka, tapi target kita adalah kamu. Jadi kita akan effort yang effort banget buat kamu. Karena gak ada yang seperti kamu. Kamu cuma kamu, satu orang aja. Gak bisa aku dapetin di orang yang lainnya gitu ya. Asik, keren. Terima kasih untuk yang sudah request malam hari ini. Ada Blinggus Bawo di daerah Batu Bulan. Terus katanya nanti malam mau request lagunya Dr. PM Damai Mimpi. Siap, ditunggu nanti lagunya akan meluncur. Salamnya katanya buat Dayu Ratmini, terus juga buat Kade Ratna, Pande Ebi, Made Marleni, sama Blida Raden, sama Mbok Putu di Keboy. Terima kasih. Lanjut, ada juga Mamade Marleni di Klungkung juga ikut monitor, ikut gabungan di WhatsApp. Katanya mau kirim salam. Salamnya buat Mada Ratna, Dayu Ratmini, Gus Bawa, Kakek Gema, dan buat semuanya. Kemudian ada Pak Mada Hendra juga dari Desa Tua Marga Tabanan. Terus Pak Cahya Ditanggap juga request lagu untuk di himbuan malam, mau lagunya Tere, Awal Yang Indah. Terus untuk di musik di keheningan malam jam 10, tolong diselipin lagunya Tio Fanta, Tiada Tiada Nama Seindah Namamu. Boleh. Ini gara-gara tadi di Halo Game gak dapet, jadinya malam hari ini biar dapet gitu ya. Sama juga kayak Pligus Bawo tadi sempat request Dr. PM pas tadi siang di Halo GM. Cuma karena belum keturutan, akhirnya malam hari ini nanti, tapi ya nanti bakal Tiara puterin. Pokoknya tenang, aman, damai semuanya, nanti bakal Tiara puterin satu persatu, oke? Okay?

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

Bilang to you, kamu tuh JFM Gemah Merdeka, ngetren lagunya Ruri Republik bersama dengan Cynthia Ivana. Judul lagunya adalah Pesan dari Hati. Lagunya spesial buat yang udah request juga, terima kasih banyak. Malam hari ini ada Mode Agustin di Dalung yang juga ikut monitor ya, udah didengar juga lagunya, terima kasih banyak. Terus nanti di himbauan malam, Mode Agustin katanya mau request lagunya Aaron yang Tak Akan Pisah. Boleh, salamnya katanya buat seseorang yang jauh di sana. Oke deh, terima kasih banyak ya. Kita lanjut, Fanny Gawa Merdeka, terima kasih. Makin rame malam hari ini, Tiara happy deh. Tapi ditunggu ya, satu persatu lagunya bakal Tiara puterin. Oke, abis ini ada lagu requestannya Dayu Sindia di daerah Bangli sana. Katanya mau lagunya Liodra yang Sang Dewi. Boleh. Ngomongin soal lagu Liodra yang Sang Dewi ini, Tiara jadi keinget soal huru hara di dunia entertainment. Kalau fans gue mereka ngikutin berita, kayaknya bakal tahu ya sama ada apa di balik single ini sampai bikin huru hara gitu ceritanya ya. Tapi nggak bakal Tiara spill malam hari ini. Ditunggu, Mode Yusindia udah langsung komen, terima kasih kembali. Tapi sabar dulu sebentar ya, karena Tiara mau spill malam hari ini ada informasi pertandingan di Forum Cup 4 Venesia. Jadi khusus buat kalian yang suka nonton pertandingan bola voli gitu kan, sekarang saatnya kalian bisa nonton lagi. Jangan lupa langsung meluncur karena udah mulai ya di jam 8 sampai selesai untuk pertandingan hari ini. Lokasinya itu di lapangan bola voli Forum Banjar Umahanyar Tegal Darmasabe. Tiketnya ini murah meriah banget, untuk yang dewasa Rp20.000, terus untuk yang tiket anak-anak cuma Rp5.000 aja ya. Terus siapa aja yang bertanding hari ini, biar kalian meskipun penasaran dan pengen jadi pengen nonton banget gitu kan, karena tahu siapa sih yang bertanding hari ini gitu. Jadi untuk sesi yang pertama ini pasti udah mulai ya, karena dari jam 8 udah mulai. Sesi yang pertama itu yang bertanding adalah Putra Mengui Badung, dengan pemain ada Danang Herlambang, ada Eka Agustiawan, ada Abri, ada Mangde, ada Roma, ada Dewa Satru, ada Satria, ada Utik dan kawan-kawan, versus nya dengan Porto Dabian Semal. Pemainnya Dekta, Dems, Deamo, Copang, Jaya dan kawan-kawan. Habis sesi yang pertama, nanti di sesi yang kedua itu ada pertandingan lagi. Pertandingan antara PSG Sibang Gede Abian Semal. Pemainnya ada Dewa Torres, ada Dek Lali, Mang Jaya, Bayu, Ledin, Bagluk, Baret, Dejon, Mang Yo dan kawan-kawan, versusnya dengan Porsidam Tengah Darmasabe. Pemainnya ada Widi, Tucahya, Gung Atta dan Dira Ditroda dan kawan-kawan. Jadi langsung aja buat fansia yang suka nonton pertandingan bola voli, kalian malam hari ini bisa langsung meluncur ke lapangan bola voli Polrum di Banjar Umahanyar Tegal Darmasabe.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant. Yang makin seru ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97, kamu tuh Javam, Gema Merdeka, ngetren lagunya Raim La Ode, meluncur malam hari ini. Yeay, semoga fansnya suka dengan singlenya ya. Oke, malam hari ini Tita akan lanjut untuk calling-calling yang lainnya. Tapi berhubung dari tadi Tiara udah calling yang di WhatsApp, meskipun yang di WhatsApp masih banyak yang belum, sabar dulu ya teman-teman. Kita ke Facebook dulu sebentar boleh ya, karena dari tadi Tiara belum sempat calling-calling yang di Facebook. Terima kasih untuk yang udah komen-komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Ada Bu Yan Kasih dari Kemenuh Kangin Gianyar. Terus ada juga Pandita Mong Nak Serokaden di daerah Serokaden Bangli. Kemudian ada juga Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud Gianyar. Kemudian ada Bu Yan Bur Arini dari Kesiman. Terus ada Bu Jero Tunjung juga dari Umabian. Ini request Republik. Cuman sayang banget tadi Ruri Republiknya sudah mewakili suaranya, jadi mohon maaf belum bisa Tiara puterin lagi. Mungkin besok bisa di request ulang ya Bu Jiro ya. Terima kasih banyak. Lalu ada Bu Yan Lastri juga dari Belayu Tabanan ya, terima kasih banyak. Bu Yan Ena juga dari Banjar Belang Singapadu Kaler, terima kasih. Sekarang baru kita lanjut ke lagu berikutnya. Tiara udah siapin satu lagu manis dari Ziva Magnolia.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka ngetren. Sudah ikut nyanyi belum? Aduh kangen banget deh sama lagu ini, Kesempurnaan Cinta, lagunya Rizky Febi.

sih. Kita lanjut Fansti ya. Setengah jam lagi kita masih bakal dengerin lagu-lagu yang manis malam hari ini di Anjang Sana Udara edisi Kamis Manis dan Romantis. Lanjut ke WhatsApp lagi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kita lanjut sapa-sapa. Ini ada Pak Egar dari Angantake ikut gabungan juga. Katanya lagi sambil dengerin celotehannya Tiara. Terus ada Ajik Dude juga dari Sulahan Bangli. Baru monitor, baru stay tune juga tadi. Terima kasih banyak. Mungkin baru pulang kerja gitu ya, jadinya baru monitor. It's okay. Terima kasih banyak sudah monitor. Terus ada Mbok Dek Yuni dari Kebung Sidemen. Katanya lagi dengerin GM sambil nenun. Oh my god, semangat Mbok Dek. Semoga lancar nenunnya ya, karena emang si Demen itu terkenal sama kain-kainnya ya kan. Jadi semangat untuk semeton yang di sana. Lanjut, siapa lagi ya? Man Permanen di Gianyar tadi sudah ikut bergabung juga, terima kasih banyak. Terus ada Indrawari juga dari Manca Warna Tampak Siring. Oke, terima kasih banyak sudah ikut bergabung ya. Dan jangan lupa juga Fans Gawa Merdeka, Tiara mau ingetin juga ada informasi penting terutama buat generasi berencana, untuk adik-adik semuanya. Tahu kan bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Fanistia berani berbuat, otomatis Fanistia pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 3 FM, Gema Merdeka Ngetren. Duet yang epic banget dari Bilal Indrajaya bersama dengan Maudy Ayunda. Judulnya adalah Kau. Oke, lanjut. Terima kasih banyak. Ini ada sematan kita di Tokyo sana yang lagi monitor. Fancy ada Widi di Jepang sana. Terima kasih banyak sudah monitor di streaming ya. Katanya Widi mau request lagu. Cuma Widi gak tahu siapa nama penyanyinya. Jadi Tiara juga ikutan. Yang mana ya? Yang mana ya? Soalnya juga lagunya itu katanya Mengapa Ada Perpisahan. Nah, coba dong Fanisa Gawa Merdeka, ada teka-teki silang hari ini. Kalau ada yang tahu mungkin ini lagu siapa gitu kan, judulnya Mengapa Ada Perpisahan, mungkin bisa di-spill nanti biar siapa tahu ada di sini gitu kan, biar bisa Tiara puterin nanti. Oke, okay, terima kasih banyak. Lanjut, terima kasih buat yang lainnya. Kita lanjut sapa-sapa lagi ya. Terima kasih ada Made Parne yang sudah ikut gabungan juga di WhatsApp kami. Terus ada siapa lagi ya? Ini ada Mbak Dewi Ari, ternyata dari Seputaran Klungkung. Request lagunya Bunga, Kasih Jangan Kau Pergi. Boleh, tapi ditunggu, bersabar dulu, gak apa-apa ya Mbak Dewi Ari. Tapi tenang aja, nanti pasti bakal Tiara puterin, oke? Okay? Baiklah, kita lanjut kalau gitu Fanisa Gawa Merdeka. Sekarang Tiara mau ingetin Fanisa soal masalah sampah dulu nih, karena sampah plastik kan. Jadi kebaikan pada alam

bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan buang sampah sembarangan ya, Fanstia. Oh ya, sudahkah kalian memilah-milah sampah, Fanstia? Semoga udah ya. Tapi kalau ada yang belum, yuk pelan-pelan kita belajar untuk memilah sampah. Jangan digabung jadi satu, oke? Anorganik sama anorganik, residu sama residu, organik sama yang organik. Jadi jangan dicampur ya. Terus cara lainnya juga bisa dengan cara kita untuk bisa mengurangi penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik, ataupun hal-hal lainnya gitu ya. Kayak kita juga harus menghindari penyediaan makanan, minuman, ataupun jajanan dalam kemasan plastik. Dan diharapkan kita pun bisa mengolah sampah organik di rumah kita masing-masing, seperti sampah dapur,

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansnya gak berasa banget, ternyata waktunya sudah hampir jam 9 malam ya. Otomatis kita bakalan

Dulu program Manjang Sana Udara edisi Kamis manis dan romantis. Semoga fansnya happy. Semoga tangki cintanya udah full malam hari ini. Karena udah 2 jam kita dengerin lagu-lagu yang manis, lagu-lagu romantis, lagu-lagu yang happy gitu ya. Pokoknya no galau-galau club untuk Anjang Sana Kamis manis dan romantis ya. Satu lagu terakhir ini dia, lagunya Sabrina Leanor, fansnya pendampingmu tahta hatiku, yang akan jadi lagu penutup kita malam hari ini. Sekali lagi semoga bisa terhibur, semoga semuanya happy, semoga semuanya suka. Mungkin yang sambil bekerja malam hari ini, sembari beraktivitas, sembari nyetir, sembari belanja, sembari antre di SPBU atau dimanapun kalian berada malam hari ini, semoga semuanya sehat, semuanya happy juga. Dan jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya, karena masih ada Tiara di sini sampai nanti di himbauan malam sampai di jam 10. Oke? Jadi mari kita tetap sama-sama sampai nanti malam. Tiara bakal tutup dulu Anjang Sananya dengan kita dengerin full lagunya Sabrina Leanor. Ini dia, pendampingmu tahta hatiku.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Angkat Tren. Halo, selamat malam fans Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2, kawasan WR Supratman, nomor 284 dan Pasar Bali. Masih bareng Tiara ya, malam hari ini. Tentu kita udah masuk di program Himbauan Malam. Lagunya adalah, isinya, lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2010 sampai tahun 1990. Terima kasih banyak untuk fans Tia yang masih monitor malam hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah request lagu di program Himbauan Malam. Yes, jadi mari kita dengarkan saja satu persatu lagu yang sudah di request oleh fans Tia ya. Ini lagunya di Bagindas. Dan sekarang kita lanjut dulu ke lagu yang kedua. Lagunya Once, Aku Mau.

request Peter Pan katanya menghapus jejakku. Boleh, tapi ditunggu nanti ya. Salamnya, salam buat ibu mertua Mek Wawan sama Pak Ketut Rati. Rati, mohon maaf banget kalau salah bacanya ya, Fansi Gawa Merdeka. Pokoknya buat keluarga besar Pase Aan juga katanya dapat salam dari Moga Novi. Oke, lanjut ada juga Kak Ratna dari Putaran Gatsu Timur juga ikut dengerin. Kemudian ada Ibu Made Martini dari Gianyar Bitre. Ada juga Ibu Koming Suwarti di Sibangkaje. Terus ada, ini dia Kadek Giri di Sanur yang request juga lagunya Jirox yang Falling in Love. Oke deh, sekarang kita lanjut lagi untuk lagu berikutnya ya. Abis itu nanti kita akan calling-calling lagi. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal dengerin lagunya Tere, awal yang indah.

0: parking, push.
1: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru.
0: Keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

107.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren Tak Kan Pisah. Lagunya Aaron juga sudah meluncur di malam hari ini. Terima kasih juga untuk yang request tadi masih stay tune. Ternyata Mbak Dea, terima kasih sudah masih stay tune ya. Oke, lanjut. Siapa lagi kah yang belum telepon calling? Sepertinya masih beberapa lagi. Jadi mari kita lanjut calling-callingnya ya. Lanjut, tadi Moge Novi tadi sudah di Facebook ya, udah tiara calling. Lanjut, setelahnya ada tetangga kita, Pak Ketut Tegak di Gandapura, ikut monitor juga, terima kasih. Kemudian ada Ide Bagus Widiantara dari Sidem Bulut Bangli, terima kasih juga sudah monitor. Cuma sayang banget, sepertinya lagunya belum bisa tiara putar karena sepertinya sudah full. Tapi ditunggu aja nanti ya, siapa tahu masih ada space, jadi masih bisa tiara putar. Tapi kayaknya sih kecil kemungkinannya, jadi mohon maaf, mungkin besok bisa di request ulang lagunya ya. Lalu ada siapa lagi kah? Terima kasih banyak. Ini ada Blida Raden dari Batu Bulan. Kirim salam buat Roy Skani, Rangga Pastawa, Dede Pongki, sama Gek Sri. Minta lagu Lila, gak romantis. Ya sayang banget, lagunya masuk di Anjang Sana. Tadi sebenarnya requestnya udah dari tadi ya, cuma sayang karena sudah durasi juga dan gak bisa tiara puterin, jadi mungkin besok bisa di request ulang lagunya. Oke, gak apa-apa ya. Lanjut, ada siapa lagi yang sudah bergabung? Kadek Darmiyase dari Batu Sese Rendang Karangasem, ikut gabungan juga di WhatsApp kami, terima kasih banyak. Terus ada Tutdila Atmaja dari Perumahan Puri Kampil Nusa Dua. Kemudian ada juga Kakek Gema dari Tabanan Mandung juga ikut monitor, terima kasih banyak ya. Terus tadi Papi Daud yang request lagu The Bagindas ya sudah monitor ya, sudah mendengarkan tadi lagunya, sudah meluncur, terima kasih kembali dengan senang hati ya. Terus siapa lagi ya yang belum tiara calling-calling? Oh, hai Jaya di seputaran Belbatu ikut monitor juga. Malam hari ini sebenarnya mau request lagunya Naif yang Piknik. Oh my god, tapi sayang banget Jaya, lagunya udah full banget. Mohon maaf ya, tiara belum bisa ya puterin lagunya. Mungkin besok bisa di request ulang lagunya ya. Katanya Jaya titip salam. Salamnya buat dari Inspirasi Panjor Bali yang sudah bantu support. Titip salam juga buat Fanistia GM semuanya. Oke, terima kasih banyak Jaya. Semangat aktivitas di sana sama teman-teman yang lainnya ya. Besok jangan lupa request lagu lebih awal biar lagunya bisa keputar. Oke?

107.7 JFM Gema Merdeka Ngetren Venestia. Sudah meluncur tadi lagunya Fagetos yang judulnya Kehati yang sudah request ya. Kalau gak salah tadi Bu Jenny yang request ya. Terima kasih banyak. Kita lanjut Venestia ya. Kita ke Facebook lagi. Ini ada Komang Aryani di Sanur Kaje yang request lagunya Project Pop yang Tua Gapat. Ini juga udah masuk playlist. Semoga durasinya muat ya. Terus ada Kak Hendra di Sanur, kemudian juga ada Putu Anan di Banjar Kalangan, Nyar Metre Bangli. Terus ada juga Yan Setama dari Banjar Sangian Kekeran Mengwi. Ada Nyaman Landung dari Panasan Klungkung. Terus ada Wawan Made dari Singapadu. Ada Morai Sukarti di Seputaran Kerobokan. Ada Daeng Suarsike juga dari Blumbang Bangli. Ada Evan juga. Terus ada Luh Artining di Sedap Malam. Ada juga Kak Podol yang ikutnya. Terus ada Pak Putri Yase dari Singapadu, Dede Mahes di Angantake. Ada Made Rasming dari Karangasem. Ada Tumiar Idiwati. Terus ada Alit Made di Klungkung. Dan ada Yantini dari Selat Dude Karangasem. Terima kasih banyak. Yay, sudah semua Tiara keling-keling. Akhirnya tuntas sudah. Tapi abis ini masih ada lagu lagi kok. Masih ada kurang lebih

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik.
1: Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan.

0: aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
1: Merdeka, merdeka, merdeka.

97, kamu fans Tia. Gak berasa, ternyata waktunya sudah hampir jam 10 malam. Itu artinya Tiara juga harus berpisah dulu untuk edisi hari ini ya. Tapi jangan lupa fans Gawang Merdeka, untuk Anda yang belum follow akun sosial media kami, jangan lupa di follow supaya fansnya gak ketinggalan sama update-update terbaru dari kami ya. Yang punya akun Facebook bisa add Facebook kami di Gawang Merdeka Ngetren. Yang punya akun Instagram bisa follow juga Instagram kami di Radio Gawang Merdeka. Dan yang punya akun TikTok bisa juga nih mampir-mampir ke akun TikTok kami di Gema Merdeka Bali. Oke, terus jangan lupa juga untuk fans Gema mereka yang sedang nan jauh di sana, kalau kalian pengen dengerin radio tapi nggak punya radionya, tenang aja, kalian bisa dengerin via streaming kami. Silakan diakses di radio.gemamedia.id/gema. Oke, terima kasih banyak. Masih adakah dari kalian yang masih bekerja malam dulu loh? Semangat ya fans Gema mereka, untuk kalian yang masih bekerja, yang masih beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, itu yang penting ya. Karena kalau kita sehat, mau kerja sampai pagi pun gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau badan udah ngerasa gak enak, istirahat aja ya, tetap kesehatan yang nomor satu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, abis ini dilanjut dengan program selanjutnya ya. Ada musik di keheningan malam di jam 10 sampai jam 12 malam. Tiara pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Bye-bye.

Info Gema Merdeka. Konon katanya durian itu disebut King of Fruit. Dan ya, benar sekali. Kenapa disebut Raja Buah? Karena durian itu punya ukuran buah yang besar. Kulitnya berduri tajam seperti mahkota. Aroma durian juga sangat menyengat, meskipun tak semua orang menyukainya. Nah, meskipun dari luar durian itu kelihatan keras, berduri, tapi udah good loh, durian pun punya kandungan yang kaya akan zat gizi, termasuk vitamin B, vitamin C, serat, dan antioksidan.

0: Info Gema Merdeka.
1: Seven Icon adalah grup vokal wanita Indonesia yang dikenal dengan konsep pop ceria dan penuh warna. Grup ini mulai populer lewat lagu Playboy yang sempat menjadi hits di kalangan remaja. Selain itu, Seven Icon juga merilis lagu seperti Jealous yang semakin memperkuat identitas mereka di industri musik tanah air. Dengan konsep yang fun dan energik, Seven Icon menjadi salah satu girl group yang pernah meramaikan dunia kalangan pendengar musik.

0: suara laki-laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, sobat laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Heningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Sadako adalah tokoh hantu fiksi ikonik dari Jepang yang terkenal melalui novel karya Koji Suzuki dan film The Ring, sering digambarkan sebagai wanita berambut panjang yang keluar dari sumur tua atau televisi untuk membalas dendam. Sadako adalah roh pendendam yang mengutuk siapa saja yang menonton video terkutuknya. Siapapun yang menonton rekaman itu akan mati tepat satu minggu kemudian, kecuali rekaman itu disalin dan diperlihatkan kepada orang lain yang kemudian harus mengulangi proses yang sama. Sejarah dari Sadako adalah seorang anak bernama Sadako Yamamura yang memiliki kemampuan paranormal, hidup dengan ibu yang difitnah paranormal palsu. Karena kemampuannya dianggap berbahaya dan mistis, ia diceburkan ke dalam sumur tua oleh ayahnya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman

0: serbu kejantanan, bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
2: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar, berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Setia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi dan semangat pagi fans Tiago Merdeka. Pagi ini pastinya kita semangatkan dengan Jobar juga ya. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811 3862666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

0: Di kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gema,
2: Gema, Gema, Merdeka.

Dari Maisaka bergoyang. Selain bergoyang, pastinya kita bergetar juga di sini ya, di Kopi Dangdut. Kita bergoyang pakai lagu dangdut koplo dan bergetar pakai lagu dangdut remix juga ya. Silakan fans dia yang mau ikutan bergoyang atau bergetar, langsung saja bisa bergabung ya seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Oke, guys, Aldi tunggu sampai jam 7 pagi ya. Tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Trend.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Merdeka Ngatran dari Evi Tamala. Nada-nada cinta. Lagunya sudah di request oleh siapa ini yang sudah request? Oleh Ibu Uwi. Ibu Uwi yang ada di Tabanan ya. Terima kasih Ibu Uwi sudah bergabung ya. Lanjut lagi yang sudah bergabung. Juga ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base. Lagunya... Oh, Ibu Jenny juga yang request ini ya. Ibu Jenny yang request Evi Tamala, nada-nada cinta juga ya. Terima kasih Ibu Jenny sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada... sebentar, ada siapa ini? Tidak ada namanya ini ya. Waduh. Selamat pagi Gus Aldi, selamat beraktivitas, sehat selalu. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan sehat selalu juga ya yang sudah bergabung ini walaupun enggak ada namanya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan, ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertelangu. Terima kasih juga sudah bergabung bersama Pak Jumbo juga ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Ibu Ervin yang ada di Tabanan. Terima kasih Bu Ervin sudah bergabung juga ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Egar. Pak Egar yang ada di Pasar Jambe, Batu Bulan. Bersama keluarga rame-rame katanya ya. Jobar di Kopi Dangdut. Terima kasih. Salam buat keluarga di sana juga ya Pak Egar ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Kakek Dania yang ada di Sanur. Lagunya Sally Sel, Layangan Putus. Sudah Gus Aldi siapin. Sebentar lagi sudah siap diputarin ya. Selamat pagi juga buat Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Mau request lagunya Sinka Sisuka ya. Sebentar, kita cek dulu Sinka Sisuka. Kita puterin Ku Cari Jalan Sendiri deh ya. Langsung aja buat Nini Gusta. Buat fans setia mereka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih setia menunggu ya sampai jam 7 pagi.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Peace, Tisa.
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
3: Power geng, push!
4: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
3: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

97 Gemar Jepam, Gemar Merdeka Ngetren. Gak bakalan merasa sendiri kok ya, kalau fans setia Gemar Merdeka selalu setia di 97,7 FM. Dan juga follow akun Instagram ya, akun Instagram kita yaitu Radio Gemar Merdeka. Karena di sini ada banyak ya keseruan-keseruan, event-event seru yang pastinya bakalan kita selalu update di sini ya, di akun Instagram Radio Gemar Merdeka bersama tim dan penyiar Radio Gemar Merdeka, yang pastinya di event-event seru ini ya yang bakal selalu kita update di sini. Selain itu juga jangan lupa untuk mampir ke YouTube kami juga ya, dan fans setia Merdeka bisa subscribe terus tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gemar Merdeka Bali.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Odeka, anggota Komisi 1 DPRD Badung Imade Tommy Martana Putra, menyoroti aksi jamret di wilayah Pecatu yang menuai keluhan belum lama ini. Ia mengaku prihatin dengan kondisi keamanan di kawasan pariwisata Pecatu dan Uluwatu yang belakangan menjadi sorotan. Ya, jadi persoalan keamanan ini memang menjadi harus perhatian bersama seluruh elemen, mulai dari desa adat, kemudian desa dinas, aparat kepolisian, hingga pemerintah daerah. Selain itu, dugaan penjamretan terhadap wisatawan asing ini juga disinggung dengan adanya kasus pencurian helm juga yang pelaku disebut menggunakan atribut atau pakaian yang menyerupai pengemudi ojek online. Namun setelah diamankan, atribut tersebut diduga palsu. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak tren dari dua biduan. Mau cari apa? Mau cari Vitalik? Gampang, tinggal mampir aja ke apotik atau toko-toko obat ya. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan, Ivan Setia. Nah, Vitalik ini juga sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ayu Ting Ting. Jangan ya deh ya, jangan buang sampah sembarangan juga nih fans setia Gema Merdeka. Terutama sampah-sampah plastik yang sudah semakin menumpuk ini ya, yang mencemari lingkungan kita. Jadi kita sekarang saatnya peduli kepada lingkungan kita nih fans setia Gemerdeka ya. Karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Power Gang Push!
2: Jangan, ayo dong! Ya! WiFi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
0: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...
4: Oh,

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Rido Roma featuring Sonet to Band Cuma Kamu. Tapi kalau yang bergabung pagi ini pastinya banyak banget ya. Kita lanjut menyapa kembali fans Tiago Odeka yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa ya. Dan buat fans Tiago Odeka yang baru bergabung juga, ada Pak Mang Atta yang ada di seputaran Karangasem Ulakan ya. Terima kasih sudah bergabung. Request lagu Rido Roma yang Cuma Kamu sudah langsung mengudara ya. Terima kasih Pak Mang Atta. Salamnya buat istri yaitu Sri yang ada di Karangasem Ulakan juga ya. Terima kasih ya Pak Mang Atta sama Sri juga sudah bergabung di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Kemudian ada juga Bapak Gus Mang Darmawan yang ada di seputaran Klungkung. Terima kasih sudah bergabung ya buat Bapak Gus Mang Darmawan. Kemudian ada juga yang sudah bergabung

motor katanya. Mantap, luar biasa. Terima kasih keluarga Pak Mari ya. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada juga Deta, ada Bu Tutsumi, ada Bu Madeasih juga ya. Selamat pagi semuanya. Mau request lagunya Harry Putra, Buy One Get One. Langsung saja ya.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Jangan lupa informasi yang satu ini, pastinya penting banget ini ya, buat anak-anak muda dan buat generasi berencana juga nih fans setia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Maggie Diaz, Sandiwara Cinta. Sudah kesal dihadirkan lagu kenangan yang dijadikan versi dangdut. Ini asik juga memang ya. Dan fans Tiago Merdeka yang sudah request Maggie Diaz ya. Gimana? Sudah terhibur pastinya pagi hari ini ya. Sudah tambah semangat sambil masak-masak juga katanya. Ada juga yang sambil nyapu pastinya ya pagi ini. Terima kasih fans Tia yang masih tetap setia monitor di 97,7 FM ya. Oh ya, fans Tiago Merdeka yang mungkin merasa semangatnya sudah mulai menurun, jangan dibiarkan terus nih fans Tia ya. Apalagi fans Tiago Merdeka yang biasa kerja keras ya. Untuk itu yang sering merasa mudah lelah, sekarang sudah ada Vitalik ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi rasa lelah mengganggu. Sekarang langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu yang dulu pernah dibawakan oleh Nike Ardila dijadikan versi dangdut oleh Shirley Mei, Bintang Kehidupan. Dan pastinya sudah mengantarkan kita juga mendekati jam 7 pagi ya. Kita bergoyang dan bergetarnya sampai di sini dulu fans setia Goreka ya. Terima kasih yang sudah bergabung dari jam 5 pagi, baik yang sudah bergabung di Facebook dan di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Oke, jangan kemana-mana dulu nih fans setia Goreka, sambil beraktivitas atau sambil bekerja pastinya ya. Sebentar lagi lagu-lagu hits Indonesia juga sudah siap hadir untuk Anda di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Fans setia Goreka yang mau request lagu juga bisa ya untuk menemani aktivitas bagi Anda. Oke, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97.7 Kamu 7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini ya. Kita ketemu di edisi hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Seperti biasa, selama 2 jam dari jam 7 pagi sampai nanti di jam 9 pagi, kita akan dengerin lagu-lagu pop Indonesia di program Tirama Tirai Musik Aktivitas. Jadi untuk fans yang pengen gabungan atau untuk Anda yang pengen request lagu pagi hari ini biar makin semangat aktivitasnya, silahkan ya, langsung aja gabungan bareng Tiara kita seru-seruan pagi hari ini. Bisa ke WhatsApp kami di 081558000977 atau nanti bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi, buat yang sedang nanjau di sana jangan khawatir, silahkan bisa dengerin via streaming ya. Silahkan akses streaming kami di radio.gemamedia.id/gemar.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan li, cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, loh mahan keuntungan. Satu, loh sing perlu antri di bank. Dua, loh sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, loh sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke loh, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97 Kamu tuh JFM Gema Merdeka ngetren lagu seksi, lagu dari Kapten Ben juga sudah meluncur di pagi hari ini. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request ya. Terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini di program Tirama. Terima kasih juga untuk fans yang lainnya, untuk Anda yang sudah bergabung di sosial media kami, sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung, terima kasih ya. Untuk yang udah request lagu juga, terima kasih. Ditunggu nanti akan Tiara putarkan satu persatu lagu requestan Anda, oke? Seperti biasa juga, fans Gema Merdeka, tentu akan ada informasi-informasi penting, termasuk berita-berita yang bakal Tiara baca juga di session yang pertama ini. Kita langsung mulai dari informasi penting yang pertama, terutama buat generasi berencana. Tahu kan bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR untuk kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

97.7 Kamu tuh FM Gema Merdeka. Nggak terasa deket nyanyi Vanistia. Lagu yang cakep banget, lagu Yasin dan Koska yang judulnya Kepompong. Hey, lagunya spesial juga buat yang udah request ya. Terima kasih banyak. Pagi hari ini sudah monitor 97.7 FM. Apa mungkin bahkan dari jam 5 ya udah monitor. Dari radionya nyala udah monitor. Terima kasih banyak ya. Semoga semua aktivitas kita berjalan dengan lancar untuk edisi hari Jumat ini Fansi Gema Merdeka. Jangan lupa cek and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan sebelum kalian OTW entah kemanapun itu ya. Mungkin kalau pagi hari ini kalian mau ke pasar, mau belanja, jangan lupa dicek dulu udah bawa duit belum. Takutnya kalian udah OTW tapi dompetnya ketinggalan lah, atau gak bawa handphone lah, daripada berabe bolak-balik. Jadi mending memang harus dipreparein dulu baru kalian tancap gas jalan OTW gitu. Hati-hati di jalan juga buat Vanistia yang mungkin pagi hari ini lagi monitor di mobil ya kan, yang lagi dengerin radio di mobil, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tempat tujuan semuanya ya. Pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin Gema dimanapun kalian berada, termasuk yang lagi dengerin di SPBU gitu kan, atau di pasar, atau di toko, di warung, di rumah, di tempat kerja. Mungkin pagi hari ini udah di tempat kerjanya terus udah langsung nyalain radio atau dengerin via streaming gitu kan. Terima kasih banyak. Dan kalau kalian pengen request lagu, silahkan ya, Tiara buka kesempatan. Jadi buat yang mau gabungan, yang mau request lagu, silahkan aja langsung serbu sosial medianya Gema Merdeka, oke? Jangan lupa juga nih, Fanisi Gema Merdeka ada informasi penting juga dari Yayasan Dwi Jendra One Stop Education. Yuk, sama-sama mari kita wujudkan masa depan yang gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Karena kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, di mana Yayasan Dwi Jendra ini menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan ada universitasnya juga, iya kan? Jadi gak usah bingung-bingung mau kemana, langsung aja daftar di Yayasan Dwi Jendra. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Tentu didukung dengan fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra pun siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Langsung aja daftarkan diri Vanistia sekarang juga ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan bisa follow Instagram @yayasan_dwijendra atau bisa hubungi di 081 39 89 646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Gak terasa siapa nih yang tadi request lagunya Sheila on 7, judulnya JAP, Jadikan Aku Pacarmu. Yeay, ternyata udah didengar nih sama yang request. Terima kasih kembali. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini ya. Next, kira-kira Tiara bakal puterin lagu apa lagi ya? Fansnya gue mereka, pokoknya kita bakal seru-seruan sampai nanti di jam 9 ya. Jangan lupa Fendi segala mereka, jangan digeser channel radionya, karena selain Tiara bakalan puterin lagu-lagu pop Indonesia, Tiara pun bakalan baca-bacain untuk informasi-informasi penting dan juga berita-berita terkini dari Surat Kabar Pos Bali, kritis, cerdas, dan independen. Pokoknya jangan digeser channel radionya ya. Oke, fans gue merdeka, jangan lupa juga buat para cowok-cowok biar makin full power, minum apa ya? Cus, kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi fans gue mereka bisa konsumsi Vitalik itu cukup seminggu 2 kali aja ya. Terus belinya bisa di mana ya? Tenang, fansnya bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97 Kamu 7 FM Gema Merdeka ngetren lagunya Wali Jodi Jomblo Ditinggal Mati. Lanjut ya, fansi Gema Merdeka. Cus, Tiara mau bacain berita dulu nih. Mumpung kita masih di session yang pertama. Tadi Tiara sempat baca berita online kan. Terus ternyata di surat kabar pos Bali juga ada. Jadi langsung aja Tiara mau bacain ya, fansi Gema Merdeka. Jadi kemarin itu ada di hari Kamis kemarin, bener. Kemarin itu ada peristiwa naas di daerah pelabuhan sana, Pelabuhan Gilimanuk, fansi Gema Merdeka. Di mana ada pedagang asongan yang tewas terjepit truk di KMP Tunu Pratama Jaya. Jadi fansi Gema Merdeka, kejadian itu berawal saat petugas sedang mengatur parkir kendaraan di dalam kapal yang bersandar di dermaga LCM gitu kan. Kemudian kan kayak banyak dong mobil-mobil yang masuk, yang parkir dan lain sebagainya gitu ya. Nah sayangnya fansi Gema Merdeka, ada seorang pedagang asongan yang tewas mengenaskan setelah terjepit kendaraan truk box saat proses muat KMP Tunu Pratama Jaya 5888 di hari Kamis kemarin sekitar jam 3 dini hari, fansi Gema Merdeka, jam 3 lebih 20 wita gitu. Saksi mata dari petugas ABK kapal juga melihat korban terjepit box saat lalu lalang kendaraan berlangsung. Tubuhnya tergeletak di bagian belakang sebelah kanan kendaraan box dalam kondisi yang luka berat. Otomatis langsung dievakuasi, langsung dibawa ke puskesmas terdekat, puskesmas 2 Melaye. Dan katanya sesaat setelah sampai di puskesmas itu dinyatakan meninggal dunia, fansi Gema Merdeka ya. Dan meskipun peristiwa ini sempat bikin geger semuanya, tapi petugas langsung sigap mengamankan lokasi sehingga aktivitas bongkar muat dan arus penyeberangan pun tetap berjalan aman dan kondusif begitu ya. Oke, fansi Gema Merdeka harap berhati-hati buat semuanya ya. Dan kita sekarang akan lanjut lagi ke lagu berikutnya. Tapi sebelum ke lagu selanjutnya, Tiara punya informasi penting juga. Untuk mendapatkan informasi

informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Ya, harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia, seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save and share informasi penting ini. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka. Angkat tren lagunya Gigi, Kepastian Yang Kutunggu, juga sudah meluncur pagi hari ini ya. Lagunya spesial juga buat yang sudah request. Terima kasih sudah didengar sama yang request fans Tia. Terima kasih banyak sudah monitor pagi hari ini bareng Tiara ya. Semangat aktivitas buat kita semuanya fans Tia. Bentar lagi udah jam 8 ya kan. Jadi buat kalian yang mau OTW, ingat check and recheck lagi barang-barangnya, check and recheck juga kendaraannya, baik motor atau mobil yang bakal kalian pakai. Hati-hati di jalan nanti, semoga aman sampai tempat tujuan ya. Terus jangan lupa sarapan, sarapan itu penting banget Fanisti ya. Pasti sering dari kalian yang skip yang namanya sarapan digabung sama makan siang. Wah, gak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kalau dari segi kesehatan, alangkah baiknya kalian tetap sarapan. Biar pagi-pagi itu ada tenaganya gitu loh Fanisti ya. Jadi bangun pagi, usahakan udah minum air. Kalau bisa mah minumnya air hangat gitu kan. Habis itu sarapan sambil bersih-bersih sambil prepare, baru deh kita beraktivitas gitu. Jadi kalau bisa jangan skip yang namanya sarapan, oke? Dan jangan lupa juga fans Gawa Merdeka, buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.